0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Sepanjang berlangsungnya Tamasha Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Hanya di Kedah FM, Wasra Harmoni. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Kedah FM pada pagi ini. Untuk aktif dan 10 tentunya nak bersama-sama dengan Sula akan temani anda sampai pukul berapa? Sampai pukul 10 pagi nanti. InsyaAllah akan kongsikan dengan info-info yang menarik. Macam tadi dah kongsikan gol dunia, info cuaca. Semua dah kita kongsikan khusus untuk anda. Yang sibuk, yang tak sibuk. Yang buat-buat sibuk pun ada juga. Kan? Dalam dunia ni macam-macam. Ada orang buat benda-benda tu nak tunjuk. Ada buat benda-benda tu tak mau ditunjuk. Ada orang tu yang kalau boleh dia tak mau orang tahu dia wujud pun ada juga. Macam-macam jenis orang. Okey, kita jadi orang yang macam mana? Orang yang tengah-tengah je so. Antara tunjuk dengan tak tunjuk. Okeylah, janji happy. Okey. Bila kita sebut pasal orang manusia, tentunya kita ada macam-macam ujian. Betul, ujian ni kalau anda kata ujian ni saya seorang je terima, itu adalah satu benda kenyataan yang salah sama sekali. Sebabnya yang sekaya-kaya billionaire orang tu pun tak ada masalah. Yang tak ada duit macam kita ni lah kan, kan, pun ada masalah. So jadi setiap di antara kita ada masalah. Jadi macam mana kita tangani masalah tu? Sebab baru-baru ni kita tengok sebenarnya kan, saya tengokkan kawan lelaki lah saya, sebab memandangkan Najmi tak ada kan, kawan lelaki ni saya tengok macam happy go lucky saja depa ni. Maksudnya duduk dengan kawan-kawan, berbual, bersembang. Sebenarnya depa pun ada masalah juga. Depa perlu fikirkan daripada sudut kewangan, keluarga dan semua sekali lah. Tapi bila sekali depa tu terduduk tu, rasa macam dunia ni macam gelap seketika. Tapi bukan saja lelaki lah, wanita pun macam tu jugalah. Pun kami ni pun ada masalah juga. Oh, tak mau kalah kan. Kami ni pun ada masalah juga. Tapi nak buat macam mana, kami demam pun kami tetap juga kena masak. Tu untuk kawan wanita lah. Memang macam mana pun kalau orang lelaki, kalau dia pun demam, dia pun akan ke mana? Ke ruang katil. Satu hari tu kat situ. Tapi kalau kawan wanita marah tu, marah dah orang lelaki. Jangan-jangan. Saya bukan nak memanaskan, tapi Cumanya bila saya tengok ada sosok seorang lelaki yang tengah termenung, tengah macam buntu lah jalannya kan. Apa kata-kata kita nak boleh berikan kepada seseorang yang ada masalah? Lah ni dia tengah senyap. Contohlah, okay, dia tengah senyap. Dia macam, kita boleh tahu orang tu ada masalah tu. Muka dia tu macam serabut, ada masalah ni. Apakah kata-kata yang kita boleh berikan kepadanya? Sebab ada isu satu kes ni lah, yang bila abang tu termenung di tepi jalan kan. Banyaklah komen-komen netizen berikan, kata sebab kenapa tanya macam tu kan. Soalan lain, sebenarnya orang ada masalah ni dia ada dua jenis. Satu dia mau, dia tak mau orang bagi nasihat. Dia nak luah aja. Dengar dia luah pun dah cukup. Lepas habis dah. Selesai dah. Dan satu lagi, dia perlukan kata-kata semangat. Anda yang mana satu? Dan kalaulah ada seseorang tu sedang ada masalah, apa kata-kata yang anda boleh berikan ataupun tindakan yang anda lakukan? Kata-kata dan tindakan. Sebab dalam situasi tu mungkin si seorang lelaki ni dia ada masalah ni. Mungkin masalah di rumah ke apa-apa semua, masalah kewangan ke hutang ke, kita tak tahu. Tapi dia macam terdiam. Kalau kita ni lah ada situasi jumpa orang yang macam tu, apakah tindakan? Ada bagi kata-kata ke ataupun dia rasa meh saya berikan bahu saya. Oh, tak apa tak apa, meh saya bagi bahu saya. Kan? Kat saya berikan luahkan saja. Ataupun kadang-kadang orang tu pun dia tak mau apa-apa pun. Dia nak tenangkan seketika. Mungkin dia tak perlu gangguan dan sebagainya. Okey? Sebab setiap masalah ni diuji dengan macam-macam, tapi bila seseorang tu dah pendam, dia akan lama-lama akan meletup juga kan. So jadi apapun, kalau anda sekarang ini sedang dilanda masalah, satu je kena pegang. Masalah tu dia tak akan duduk situ selama-lamanya. Dia akan hilang dan pergi juga. Setiap kesusahan pasti ada jalan untuk keluar daripada jam. Okey? Ni sekali-sekala nak jadi macam ni jugalah kan. Pakar jugalah. Dan walaupun tak pakar sangat, pakar dalam membacalah. Tapi sampai tak? Ada orang angguk sampai. Alhamdulillah.

Okay, terima kasih Wani Hasrita dengan Lambayong. Tarinya membuatkan kita rasa nak menari-nari kan. Bila kita ada masalah kan, apa yang perlu yang kita, apa yang kita mahukan? Kita mahu orang bagi nasihat ke, kita mahu orang dengar masalah kita? Ha, kan. Kalau anda jumpa orang yang ada masalah, anda nak bagi nasihat ke, anda, saya ni tak pandai nak bagi-bagi nasihat ni, saya dengar je lah luahan dia, apa masalah dia kan. Kalau boleh saya bantu, saya bantu. Sebab kadang-kadang ada setengah orang ni kan, dia ada masalah, dia nak didengari saja luahan hatinya. Dengarlah luahan hati ya, kan. Ada yang kata ada yang tak mau dibantu pun ada juga. Dia rasa macam tak apalah, biarlah dia selesai ke sendiri, tapi cuma bagi dia ruang. Ada orang yang macam tu juga. So jadi kepada anda, anda pernah jumpa orang yang ada masalah, anda bagi kata-kata semangat ke, kata-kata nasihat ke, ataupun anda dengar saja luahan anda, ataupun anda jenis yang macam mana? Kalau macam macam Su, saya perlu dua-dua sekali. Orang tu bagi kata semangat dan dengar kat luahan saya. Saya lepas tu dia bagi nasihat. Ha, pun ada juga. Ini kadang-kadang kan, orang tu dah masalah apa semua, dia bagi nasihat ni, nasihat. Dengar luahan dia, tak dengar. Jadi lagi stres kawan tu. Okay, jadi bagi pandangan-pandangan anda kepada DJ Su, sama ada di rumah biru, rumah hijau, rumahku, syurgaku pun boleh. Boleh lah macam tu. Kan. Tapi kan bila kita jumpa orang ada masalah ni kan, itulah macam Su kata tadi lah kan, Su kongsi tadi, setiap masalah yang datang tu dia takkan duduk lama, dia akan pergi juga. So jadi nak dia keluar pada masalah tu mungkin ambil masa yang lama kan, mungkin 2-3 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin sejam, kita pun tak tahu. Okay, kalau ada di antara anda ataupun diri anda sendirilah ada masalah, anda perlukan kata-kata semangat ke, ataupun anda perlu orang tu dengar je, aku ni ada masalah sekian. Kalau macam DJ Su, dua-dua kali, dengar dulu DJ Su duk buat luahan, lepas tu sila bagi kata semangat. Macam tu pula. Okay, Blank kata masalah singgah untuk rehat je Su. Dia singgah untuk nak menunjukkan dia wujud. Betul tak? Betul tak Blank? Untuk menunjukkan dia wujud, dia ada, dan dia ada untuk semua orang, supaya bila ada masalah tu dia, kita akan jadi kuat. Betul tak? Ada tak masalah tu kita, menjatuhkan kita? Ya, memang akan menjatuhkan kita, tapi bila kita jatuh, kita akan bangkit dan kita akan jadi kuat. Okay, tapi kita, okay, ada yang kata pula, okay, saya perlu orang dengar, tapi saya tak ada kawan. Macam mana saya nak luah, saya tak ada kawan? Okay, maksudnya lah orang yang lain, orang yang bukan dalam kategori kawan-kawan, orang yang nampak ada kawan ni susah, pilah tegur. Tak ada masalah tau. Jangan pernah kita takut untuk nak tegur orang yang ada masalah. Cik ni tengok macam ada masalah ke? Kan. Ada masalah. Okey. Apa benda-benda yang boleh saya bantu ke? Kan. Itulah saya, itulah saya nak kena rumah sewa dah 3-4 bulan tak bayar kan, tuan rumah dah 24 jam nak bagi masa untuk keluar. Macam tu, macam mana kenapa kita nak bantu, macam mana? Ada yang boleh bantu, kita boleh bantu, tapi bantu setakat mana yang kita ada lah. Kadang-kadang kita kena bagi pendapat atau kata-kata semangat untuk orang yang ada masalah. Ni Roslinda Kak Ros. Terima kasih Roslinda Kak Ros. Kongsikan juga. Kak Lun Siti kata, selamat bertugas. Dua-dua perlu. Meluahkan dan perlu kata-kata semangat. Tempat kena, tapi kena tempat. Betul juga. Ada yang kadang-kadang bagi kata-kata semangat tu macam gurauan pula. Buat hang ni kata. Lah takkan macam ni pun hang nak benda kecil lah. Macam tu pula kawan tu punya lah, tengah duk stres, tengah perlukan kata-kata semangat, kita pula macam memperlekehkan dia pula. Sebenarnya orang yang tu je lah yang nak meringankan beban, ini nak menambahkan beban pun lah. Okay, selamat pagi Arishalia. Okay, terima kasih, selamat pagi. Kongsikan dengan DJ Su, kalau ada masalah
kita perlu dengarkan kata-kata semangat ke, ataupun kita perlu beri kata semangat, ataupun kita dengar luahan orang tu, ataupun kita ni jenis yang macam mana? Kalau kita ada masalah, kita nak orang tu bantu kita, bagi kata semangat ke, ataupun dengar je lah kan? Oh, kita ada masalah ni, tolonglah kan, boleh tak macam tu? Okay, kongsikan dengan Su selepas ini. Rumah hijau, rumah hijau tak tengok lagi. Rumah biru, biru ni rancak tak? Rancak serata-rata tak? Nanti kita rehat dahulu. Kita dengar lagu Hatan dahulu dengan Rendang Tak Berbuah.

Rendang tak berbual persembahan hatan. Sakit ku rasakan. Ku rasainya seorang diri sahaja. Ha, janganlah rasa macam tu kan. Kadang-kadang kita ada masalah. Macam tu kata lah tadi. Saya ada masalah. Saya tak ada kawan. Kepada siapa perlu saya luahkan? Sebab itulah ada media sosial juga. Dekat media sosial ni macam-macam jenis orang yang boleh bantu kita. Tapi tak tahulah yang mana satu boleh bantu. Yang mana boleh memburukkan lagi keadaan. Sebab dulu ada pernah satu kes apabila tapi melibatkan pelajar-pelajar ni lah, pelajar-pelajar sekolah-sekolah ataupun penuntut universiti ni kan, dia pelajar sekolah menengah. Dia bukan masalah, tapi ni macam kes bully lah. So jadi dia tertekan dengan kata-kata netizen apa semuanya tu. Akhirnya dia mengakhiri hayat adalah kan. So jadi kita tak maulah macam tu. Kita nak bila ada masalah ada seseorang bersama-sama dengan kita dan memberikan kata semangat ataupun anda dengar saja luahan anda. Dengar saja luahan anda. Luahan anda ataupun masalah dia tu betul ke tak betul ke, apa dia kata tu tak betul ke apa semua. Jangan pula kita, "Oi, tak betul tu. Oh, ni betul macam ni." Oh, kawan tengah nak buat luahan. Kita pilih lah pula menambah lagi masalah dia. Tak maulah macam tu. Okay, kongsikan bersama-sama dengan Su pagi ni. InsyaAllah akan Su kongsikan untuk anda tentang masalah-masalah ni. Masalah-masalah ni. Oh, saya pun ada masalah ni. Kenapa dia jadi macam ni ? Tak apalah, nanti kita tengok balik. Okay, ada biar-biar. Dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, ceria selalu. Okay, Fauzia Husin, saya ikut mood lah kadang-kadang. Boleh je jadi pendengar yang setia. Kadang-kadang boleh lah bagi pendapat. Ada macam ni Kak Fauzia, mungkin juga dia bergantung kepada masalah orang tu kan. Kalau masalah tu mungkinlah masalah tu kita tak boleh nak bagi pendapat sangat. Kita pun tak pakar. Mungkin kita lebih kepada pendengar yang setia kan. Okay. Anaman, selamat pagi DJ Su. Saya dalam dilema. Orang minta tolong kami, kami tak mampu. Rasa salah sangat-sangat. Kisah lama tu, kisah lama orang tu buat kami, terus kami lupa. Tapi nak tolong kali ni tak boleh. Ada kami bagi, lah ni kami tak ada nak bagi. Macam Su cakap lah tadi, kalau dia melibatkan kewangan, tolong setakat mampu lah. Nak tolong ke semua semuanya, macam nak tolong macam tadi, nak tolong lunaskan 3-4 bulan dia punya rumah sewa tu kan, tak mampulah kita tolong setakat yang mampu. Okey, ada kata tak dengar. Siapa kongsi tadi? Suara tak ada. Okey, nanti kita tengok balik macam mana suara tak ada. Okey, jom kita layan lagu seterusnya untuk anda pagi ni. Dekat mana Titi ada tak Titi? Tentang masalah-masalah ni. Saya ni masalah ni. Masalah saya partner saya tak ada ni. Memang masalah betul lah. Kan? Memang masalah betul. So jadi kongsikan bersama dengan Su. Sekejap lagi selepas ini. Terus bersama Kedai FM.

0: Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat
1: tambah bunyi sikit.

Tapi mungkin yang kebelakang lah kan. Okay, cakap pasal mood, Kak Mah kata Kak Mah ni kadang-kadang mood elok, kadang-kadang bila bermasalah hilang mood. Tapi boleh kawal. Tapi teringatlah kata-kata dia lemparkan kepada Kak Mah, boleh hilang mood. Okay, bila hilang mood, tak ada masalah, ada masalah tu, Kak Mah buat macam mana? Kak Mah nak orang dengar masalah Kak Mah ke, ataupun Kak Mah nak orang lain yang tolong bagi katakan semangat. Okay, soalan hadir, terima kasih, moga dipermudah keurusan. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga kongsi-kongsi tadi. Okay, dan juga kita juga baca kat sini, Ida-Ida Mayuti lah tadi baca tadi. Dengar je luahan dia. So yeah, kadang-kadang seseorang tu kan perlu dengar saja. Sebab tu dah berhenti seketika, berfikir sejenak. Saya suka cara yang si abang tu lah, yang dia maksudnya berfikir sejenak. Sebab bila kita tengah marah, tengah serabut, macam-macam boleh jadi. Mungkin dia dari segi pemanduan ni boleh hilang fokus. Betul, kalau ada orang masalah, hilang fokus dari segi pemanduan pun pernah ada juga. Dia ada masalah, tak kisahlah masalah-masalah apa pun. So jadi dia bertenang dulu daripada dia kata-kata, dia keluarkan kata-kata tak sepatutnya. So bila dah tenang tu, baru dia okay, teruskan. Itulah kita, tentang dia posat dalam kehidupan kita tu. Sebab kita takut nanti benda-benda ni boleh menggores hati orang. Okay, Sally ke tak tahulah ni. DJ Su, selamat pagi. Selamat pagi juga, okay, kepada semua. Is Kedah pun ada juga bersama-sama dengan kita. Semua-semua ni saya rasa semua tak ada masalah. Dia pun ni semuanya hebat-hebat ni. Dan ni tak ada masalah lagi. Okay, terus bersama dengan DJ Su. Saat lagi kita akan ke 9 pagi untuk ikuti utama 9 pagi. Segalanya moga-moga yang pemudah kat urusan anda. Sebab hari ni saya apa muda semua tak kena. Tak kena. Ha? Macam-macam. Kenapa yang besar rumah ni?

Kadang-kadang bila kita ada masalah, kita balik kampung, kita tengok ketenangan apa yang ada di kampung, mungkin selesai juga masalah. Tapi kadang-kadang tempat tu juga bukan salah satu sebab untuk nak selesai masalah. Mungkin orang, tempat tu boleh juga

0: ya tu?
1: Program Permata Kusejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.
2: Nama-nama atau percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahnu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
3: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arahnu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahnu, nilai tinggi untuk emas anda.
4: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.
5: Okey, jaringan-jaringan gol yang biasanya memukau memukau juga peminat-peminat bola sepak. Masih lagi kehangatan bola sepak dirasai oleh semua yang meminati bola sepak. Lebih-lebih lagi sedang mata tertuju tertumpu kepada perlawanan ketika ini yang sedang berlangsung antara Norway dan juga Senegal. Norway 2 ketika ini, manakala Senegal dengan satu gol yang berjaya dibolos ataupun dimasukkan. Okey. Dan itu untuk perlawanan-perlawanan pagi tadi. Macam Argentina dengan Austria 2-0, Argentina 2, Austria 0. Dan macam tadi kan Perancis untuk tadi Perancis dan juga Iraq ada juga delay seketika tadi perlawanannya kan, tapi tetap juga berlangsung. Okey, dan tadi kita dah kongsikan dengan sepak-sepak yang pastinya menjadi tumpuan dunia juga. Tadi dah kongsikan tadi, itulah tak dengar tadi pukul 7 suku tadi. Ha, tapi kalau kita boleh rangkumkan semula 3 gol yang paling banyak diperkatakan setakat ini, antaranya Lionel Messi, Kevin Pina dan juga Lionel Messi dan juga Kevin Pina ketika mendatang Uruguay hari tu. Dan juga setakat 22 Jun

Tak semua kumpulan telah melekatkan peranan kedua. Jadi senarai penjaring terbanyak pun masih belum berubah. Kalau macam Lionel Messi, Argentina 3 gol, untuk Mbappe Perancis 2 gol, dan untuk Mikel dari Spanyol 2 gol. So jadi setakat ini gol yang di diraih untuk Lionel Messi ada 5. Dengan masuk pagi tadi juga adalah sebanyak 5, Mbappe 4. Dan Dennis Andaf dari Jerman 3 gol. Itu setakat hari ini, pagi ni. Tadi bukan dari setakat kemarin kan. Ini setakat hari ini pula. Yang terkini. So jadi Messi bukan saja mendahului carta penjaring kejohanan setakat ini, malah hat-tricknya menentang Algeria menjadikan jumlah golnya setakat ini. Dan memang dikatakan dan menyamai rekod sepanjang zaman. Tu dia. So jadi inilah gol-gol yang berjaya dijaringkan oleh pemain-pemain yang hebat ini. Anda suka pasukan mana? Cuba letak kat sini. Letak dekat titik ni. DJ Su nak baca ni. Sokong pasukan mana? Negara mana? DJ Su nak tengok sat. Lekat DJ Su nak tengok tu. So jadi itulah dia kedudukan-kedudukan pasukan-pasukan gol ketika ini. Kejohanan masih lagi dengan nak menentukan kedudukan ketika ni, tak bolehlah juga kan. Tapi setakat yang sekarang ni, Lionel Messi unggul dengan 5 gol, Mbappe 4, Dennis Andaf dengan 3. Okey, terima kasih juga kepada penerbit sediakan bahan yang cukup menarik istimewa ni kan, khusus untuk anda. Dan ingat, senang ke nak menjaringkan gol, tahu? Mereka yang pakar-pakar ni je dalam sukan arena bola sepak. Okey, nanti kami akan bawa lagi yang terkini, apa saja perlawanan-perlawanan bola sepak yang boleh kami kongsikan antara siapa dan siapa, siapa penjaring-penjaringnya akan sukongsikan juga. Okey, dah cakap pasal bola ni lah ni, pagi ni kita cakap pasal bola. Ada yang peminat ke yang sampai mandi bola, makan bola? kan, masak lemak bola, macam-macam lah, semuanya bola. Itulah pandangan bola sepak ni kan. Dan banyak juga orang memperkatakan ni, waktu tengah makan, waktu tengah ada di tempat kerja, semua cakap pasal bola. Oi, perlawanan malam tadi, oi, pagi tadi syok. Itulah dia penangannya bola sepak. Jom layan lagi lagu-lagu istimewa di KDFM. Nuha Bahari dan juga Mimpi.

0: RENG. Laluan ke final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Nama murah atau percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahno 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arahnu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahnu, nilai tinggi untuk emas anda.

Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda. Masih lagi bersama dengan Su teman anda, Aktif 610. Okey, baiklah. Tadi kan masih lagi perlawanan berlangsung kan. Kalau nak bagi dari masa ke masa pun boleh juga kita nak kongsikan. Perlawanan antara Norway dan juga Senegal masih lagi berlangsung ketika ini. Dan gol-gol telah pun dimasukkan oleh pemain-pemain. Dan nak kongsi jugalah sikit info lah juga. Turut dimasukkan gol oleh pemain daripada Senegal ini. Itu Ismaila Sarr yang merupakan pemain sayap untuk Senegal beragama Islam. Dan pemain kelahiran St. Louis ini mengamalkan ajaran agama Islam, sering dilihat menyertai rakan sepasukannya dalam pemerhatian yang melaksanakan ibadah puasa dan juga solat. Itulah dia. Dan untuk kalau anda tak tahu lagi kan, info-info menarik tentang perlawanan bola sepak ni boleh dapatkan di RTM lah, dan juga perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi hebat jugalah pemain-pemain ni kan, yang banyak juga yang beragama Islam dan mengamalkan agama Islam. Alhamdulillah, selain daripada berpuasa dan juga menunaikan solat. Okey, dan masih lagi tengah berlangsung ya ketika ini. Sekarang ni 3-1 1, 2, 3, 3-1. Kita tengok dekat sini. Masih lagi 3-1 dan selagi whistle belum lagi ditiup, tidak menunjukkan lagi ianya akan berakhir. Masih ada peluang-peluang lagi gol-gol untuk dimasukkan ataupun dibolosi. Okay? Jadi kami akan kongsikan lagi berita-berita apa saja-saja tentang melibatkan sukan ataupun Piala Dunia 2026 sedang rancak berlangsung ketika ini. Terus bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Lebih dekat, lebih padu. Dan sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Pecah FM. Hidupkan hari anda.
3: Mari Malaysia, Kedah FM.
4: Banyak tugasan saya Suriani Muhammad berakhir sampai di sini sahaja. Terima kasih kepada anda yang tetap tak jumpa-jumpa mendengarkan Kedah FM. Kalau kita ada banyak masalah ni, Atom Suriani kongsi ni, kita pergi duduk tempat yang ramai orang. Lepas tu bolehlah kita sama-sama sikit dengan rakan-rakan, pergi duduk kat tepi laut ke, baru kurang sikit masalah tekanan dan apa yang anda hadapi. Oh, begitu. Kadang-kadang ada orang macam tu kan. Okey, yang paling pentingnya hujan ni tak turun sepanjang tahun. Macam tu juga dengan masalah, tak kekal selama-lamanya. Teruskan melangkah walaupun perlahan, kerana setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada penyelesaian. Oh, kalau kita tak bergerak mana-mana, tak sampai mana-mana juga kan, tak sampai juga ke jalan penyelesaiannya. Kalau kita langkah, kita makin dekat dengan penyelesaian. Jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

Mau berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

Terima kasih anda yang setia bersama dengan Kedai FM waktu ini. Nantikan pukul 10.30 minit pagi, kita akan seketika bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nescu

0: Kedah FM. Okey, baik. Terima kasih untuk semua yang bersama dengan kami di Kedah FM waktu ini. Tiba masanya untuk siri tajaan seketika. Kita bersama dengan Nesky Resources. Okey, untuk nak terang lebih lanjut lagi, jom kita bersama dengan Ain Sharifah Nur. Ain, assalamualaikum.
1: Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah.
0: Kita jumpa kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang dua minggu sekali.
1: Ya, betul.
0: Kan? Tapi Ain sentiasa nampak ceria. Yeah. Nak tahu juga rahsia dia. Mungkin daripada Nesky.
1: Ya, betul.
0: Ada promosi juga untuk hari ini.
1: Silakan. Ya, betul. Silakan. Terima kasih, DJ Siti. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang sedang bersama kami di Kedah FM hari ini. Okey, alhamdulillah kita bersyukur kerana masih lagi diberi kesihatan, rezeki dan peluang untuk teruskan menjalani harian, kehidupan harian kita hari ini dengan baik. Okey, baik. Pernah tak satu pagi kita bangun tu badan rasa berat, rasa letih walaupun kita tidur dengan cukup, ataupun kita mula kerja, belum apa-apa dah hilang fokus. Lepas tu badan cepat penat, rasa lesu sepanjang hari. Kalau ya, jangan tukar siaran dulu. Sebab 15 minit ini saya nak kongsikan sesuatu yang mungkin boleh jadi amalan baru untuk kita setiap hari. Okey, pendengar sekalian, kita hidup dalam zaman yang sangat-sangat sibuk. Kerja tak pernah habis, stres tu sentiasa ada, rehat pun kadang-kadang tak cukup. Dan tanpa kita sedar, tubuh kita ni sebenarnya perlukan sokongan tambahan untuk kekal bertenaga setiap hari. Bukan sekadar makan dan minum, tetapi pilihan yang lebih baik untuk gaya hidup moden. Sebab itulah Ain hari-hari ceria kalau mereka FM. Okay? Hari ini kita nak perkenalkan satu minuman yang semakin mendapat perhatian ramai, iaitu produk Nesky Pati Sarang Burung Walet, iaitu minuman premium yang mudah, ringkas dan sesuai untuk rutin harian. Okey, baik. Kalau kita tahu, sarang burung walet ini dah terkenal sejak dulu lagi, dan dalam dunia moden ni orang dah terkenal dengan orang kata kesihatan tradisional. Okey, ia digunakan oleh masyarakat sejak turun temurun. Dan sebab apa dia orang kata daripada dulu lagi orang duk guna, sebab dia tahu dalam sarang burung walet ni ada kandungan semula jadi yang baik untuk tubuh badan kita dari dalam dan juga dari luar. Antara kebaikan sarang burung walet yang sering dikaitkan, dia boleh membantu menyokong tenaga harian, boleh membantu rasa badan kita tu lebih segar, membantu menjaga kecantikan kita dari segi luar dan juga dalam, membantu sistem pertahanan badan, dan juga dia boleh membantu pemulihan tubuh kita selepas seharian penat bekerja. Dan yang paling penting, dia sangat-sangat sesuai untuk orang yang ada masalah urat saraf. Okey, yang mana dok rasa kebah kaki tangan, dok rasa bercucuk, tak boleh berdiri lama tu, kena cuba minuman Pati Sarang Burung Walet. Okey, bila badan kita ni cukup dengan sokongan nutrisi, kita akan rasa perbezaan dalam rutin harian kita dan lebih fokus, lebih segar dan lebih bersemangat. Okey. Baik, DJ, hari ni kita nak share sikit. Ramai orang hari ni sebenarnya dia bukan malas. Bukan malas, tapi sebab letih, bangun pagi dah rasa tak bermaya. Pergi kerja ni, orang kata masih lagi autopilot. Atau bila balik rumah, pun dah tenaga hilang habis lah. Dah sehari bekerja, lepas tu tenaga hilang dan nak berinteraksi dengan keluarga pun tak ada. Jadi, sebab itu pentingnya kita jaga tenaga dalaman kita dengan minum minuman yang orang kata baik kesihatan untuk di dalam, dari segi kita kesihatan dalaman dan juga luaran. Okay? Dengan hari ini, Nesky memainkan peranan untuk anda. Kami keluarkan satu produk yang orang kata cukup-cukup bagus untuk seisi keluarga, sesuai untuk semua peringkat umur. Dia boleh minum bila-bila masa, tak perlu bancuh dan boleh bawa ke mana sahaja. Yang hanya perlu buka dan minum sahaja. Dan hari ini kita nak bagi promosi yang cukup-cukup menarik untuk pendengar-pendengar Kedah FM. Hari ini kita nak bawakan dua pakej yang menarik. Yang kalau kita tahu, untuk satu botol minuman Pati Sarang Burung Walet, isi padunya 370 ml. Dan harga sebotol RM189. Itu untuk harga sebotol. Tapi kali ini kita bawakan dua pakej. Pakej yang pertama, pakej bajet. Dalam pakej bajet ni, kita akan bagi 3 botol Pati Sarang Burung Walet dan juga 3 sachet kopi Nesky dengan harga RM100 sahaja. Okey, manakala untuk pakej jimat, kalau kita tahu, Sebotol RM189. Kali ni kita nak bagi 12 botol. Kalau harga asal 12 botol ni RM2,268 untuk 12 botol. Tapi kali ni NSQ akan bagi harga yang cukup-cukup jimat. Bukan RM1,000, bukan RM500, tetapi dengan harga RM300 sahaja. 12 botol, lebih jimat, lebih stok dan sesuai untuk seisi keluarga dengan harga RM300. Dan anda boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi kita nak ulang nombor telefon. Boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Ingat ada dua pakej. Pakej yang pertama, pakej bajet. 3 botol, 3 kopi klasik Nescu. Harga RM100. Untuk pakej jimat 12 botol dengan harga RM300. Okey, kami boleh buat penghantaran secara pos pun boleh, secara COD pun boleh. Cuma ada sedikit cas penghantaran. Nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut. Yang paling penting, anda kena call dulu. Hubungi dulu di talian saya abang tadi, 017-542-5541. Sebab promosi ni tidak selalu ada dan stok juga terhad. Yang penting call dulu.
0: Yang penting telefon dulu untuk hari ni. Untuk hari ni promosi ni sampai pukul berapa?
1: Sampai pukul 5.30.
0: 5.30 petang. Betul. Lepas tu Ain tak mau jawab nak balik.
1: Nak balik dah. Tunggu hari lain pula. Tu pun kalau ada promosi.
0: Betul. Jadi untuk hari ni yang mana terlepas dengar dua package yang diberikan kepada anda daripada NSQ, iaitu package budget dan juga package jimat.
1: Ya, betul.
0: Yang terlepas dengar tunggu lepas ni Ain akan ulang sekali lagi.
1: Betul.
0: Okey, kita jumpa selepas lagu ni.

0: Okay, terima kasih. Semoga tiba bersama dengan Ihab Gandingan bersama dengan Nur Aniza Idris. Jom kita sambung sikit lagi untuk tajaan bersama dengan Nesquik pagi ni. I mungkin nak cerita lagi sekali kepada pendengar kita yang mungkin terlepas dengar kan, untuk pakej hari ni. Silakan.
1: Okay, baik. Yang mana tak ada dengar tadi, kita ada dua pakej yang kita bawa untuk pendengar-pendengar Radio Kedai FM, iaitu pakej bajet 3 botol pati sarang burung walet dan 3 sachet kopi Nesquik dengan harga RM100. Ia sangat sesuai untuk yang mana nak cuba dulu dan nak rasai sendiri. Okey, ikut harga asal satu botol itu RM189. So hari ini kita bagi 3 botol 3 sachet kopi Nesquik dengan harga 100, tu pakej bajet. Untuk pakej jimat, pakej jimat hari ini memang cukup-cukup jimat. Kita nak bagi 12 botol, harga dia yang panggil yang kata paling-paling berbaloi RM300 sahaja. Kalau kita kali dah 12 botol dengan RM189, dah RM2,000 lebih. Hari ni hampa beli 12 botol dengan harga RM300 sahaja. Okey, lebih jimat, lebih stok dan sesuai untuk keluarga. Ingat, 12 botol RM300, 3 botol 3 kopi kopi Nesquik RM100 sahaja. Kalau kira beli ni memang berbaloi untuk amalan harian kita lah. Okey, dan anda boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi kita ulang nombor telefon 017-542-5541. Nampak tersasa dah pun. Okey, baik. Promosi ni orang kata tak selalu ada. Stok juga adalah terhad. So kita promosi sekat pukul 5:30 petang sajalah. Okey. Pendengar sekalian, orang kata tahu kesihatan adalah aset yang paling berharga. Bila kita sihat, kita boleh bekerja dengan lebih baik, boleh menjaga keluarga dan juga boleh menikmati hidup dengan lebih tenang. Jangan tunggu badan kita tu rasa letih baru kita nak berubah. Contohlah kan, cubalah kita, saya nak bersoal lah satu soalan. Kalau kita boleh perhabiskan duit kita untuk pakaian, telefon, untuk hiburan, apa salahnya kalau kita habiskan sedikit duit kita untuk jaga kesihatan dalaman kita? Kesihatan dalaman, kesihatan luaran, untuk kebaikan kita juga, untuk sesi keluarga kita dan juga untuk waktu kita bekerja. Bila kita tak sihat, sakit sana, sakit situ, sakit sini, kita nak buat aktiviti harian pun susah. So tak salah kita spend sikit duit kita untuk kesihatan kita dan memberi faedah untuk diri kita lah. Nak kata yang orang kata sakit lama tu, nak sembuh dia makan masa, tapi kita perlu konsisten. Okay, nak sembuh susah, tapi untuk orang kata mengurangkan rasa kesakitan, insyaAllah boleh. Jadi kita boleh amalkan minuman atau suplemen kesihatan yang boleh menjaga kita dari dalam dan luar lah. Sebab tu amalkan satu-satu produk secara konsisten. Dan yang paling penting lah, anak-anak duduk dengar mak ayah tu, beli kat mak ayah. Dan untuk diri kita sendiri, jangan ingat kita ni muda-muda tak ada sakit. Kadang-kadang sakit tu lumayan sikit-sikit, bila dah lama tu dia kata susah nak hilang. So boleh amalkan, boleh konsisten. Cara makan tu pun senang sahaja. Minum 2 sudu pagi dengan 2 sudu malam. Kalau ada ubat hospital pun tak ada masalah. Yang penting jarakkan masa sejam ke 2 jam sahaja. Yang mana orang tanya rasa dia macam mana tu, rasa dia serupa jelinyok sahaja. Sebab tu kita panggil minuman pati sarang burung walet. Dia punya rasa bentuk tekstur memang kata pekat likat. Kita boleh untuk minuman sarang burung walet ni bukan sekadar boleh minum, dia juga boleh sapu. Dan yang paling penting, sesuai untuk sesi keluarga. Kanak-kanak umur setahun dah boleh amalkan, orang tua, orang muda lagi lah digalakkan. So yang mana yang ada penat, yang ada masalah kulit, boleh sapu di bahagian kulit yang luka. So sesuai untuk semua golongan lah. Untuk ibu hamil pun sesuai, untuk orang kata yang nak merawat luka pun boleh, insyaAllah boleh sapu saja di bahagian luka tu, boleh nampak kesan dia macam mana. Yang penting kita sendiri yang kena kawal, kita sendiri yang jaga kesihatan kita. Dan boleh grab promosi ni, dua pakej. Pakej yang pertama 3 botol 3 kopi Nesquik dengan harga RM100. Nah, ini boleh rasa dua produk kami lah, satu kopi, satu pati sarang burung walet. Untuk yang nak simpan, yang nak berkongsi, boleh ambil yang pakej jimat 12 botol RM300 sahaja. Dan nombor telefon saya dah maklum dah tadi, 017-542-5541. Kedai kami dekat Simpang Kuala sahaja.
0: Dekat sahaja. Kalau nak ambil, dekat lah. Tapi tak betul. Susah kalau nak cari kan.
1: Ya, senang je.
0: Senang je. Okey, Untuk hari ni, Rabu, peluang ataupun package yang diberikan, dua package sehingga pukul 5.30 petang.
1: Ya, betul.
0: Nombor telefon saya lagi
1: 017-542-5541.
0: Itu dia. InsyaAllah Ain akan main lagi nanti. Mungkin dengan promosi yang lain.
1: Mungkin. Kalau promosi ni ada sambutan, mana nak tahu?
0: Kita boleh buat lagi.
1: Ya, betul.
0: Kalau dok, lepas ni tak ada dah promosi. Okey, terima kasih Ain untuk hari ni. Kita jumpa lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

97.5 Radio Malaysia, Kedah FM. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Sam Boy dan show.
2: Kedah FM.

Terima kasih untuk semua yang sentiasa setia bersama dengan kami di 97.5. Jadikan Kedah FM sebagai satu sumber untuk anda berhibur bersama dengan kami dan nak dapatkan pelbagai informasi-informasi semestinya yang sahih kami salurkan untuk semua. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, hari ini kalau ada

makanan kesukaan dia pun duk marah lagi. Sebab apa? Mungkin sebab dia penat. Mungkin sebab penat, tak ada rehat kan. Dah makan, dah rehat, tapi duk marah lagi. Pasal apa? Mungkin sebab dia stres. Dah makan, dah rehat, dah bagi dia pi shopping, membeli belah barang-barang kesukaan dia, tapi duk marah lagi. Sebab apa? Sebab emosi dia tak stabil. Apa pun, kalau dah bagi makan, dah semualah, dah rehat, dah shopping, emosi tak stabil pun, kita dah pujuk, dah bagi elok dah, tapi duk muncul lagi. Sebab apa? Sebab dia nak perhatian, dia nak attention. Perempuan ni dia nak perhatian, kasih sayang tu yang penting. Hang lungguk pilah makanan ke apa ke, barang-barang kesukaan dia ke, tapi kalau kata kurang kasih sayang tu, dia duk muncung situ lah. Orang perempuan ni yang penting sentiasalah ucapkan kata-kata yang manis, kata-kata yang bersemut tu, kata-kata yang sweet. I love you ke, sayang dia ke apa ke, ha, yang macam tu pun tak apa dah, kenyang sari. Tak percaya, kita try buat nah. Itulah dia orang perempuan, cara nak pujuk orang perempuan ni sebenarnya. Okey, perempuan, terima kasihlah untuk semua. Jangan marah-marah, jangan merajuk-merajuk, okey, terus dia untuk berhibur.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sam Boy dan show.
2: Kedah FM.

Semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM ya. Masih lagi bertemankan Siti Z waktu ini. Alhamdulillah. Jadi ada makluman sedikitlah kepada anda peminat-peminat bola sepak, terutamanya yang tidak pernah ketinggalan untuk menyaksikan kejuaraan Piala Dunia FIFA yang sedang berlangsung. Okey, ramai peminat bola sepak mungkin menyangka juara Piala Dunia FIFA membawa pulang trofi asal yang dijulang ketika majlis penyampaian hadiah. Namun hakikatnya pasukan yang menjuarai Piala Dunia hanya menerima replika trofi yang diperbuat daripada aluai bersadur emas dan juga yang tertera nama negara pemenang. Jadi peraturan itu sebenarnya mempunyai kaitan dengan sejarah panjang trofi Piala Dunia yang bermula dengan trofi Jules Rimet sebelum digantikan dengan trofi semasa yang mula digunakan iaitu pada tahun 1974. Itu dia sedikit info berkenaan dengan trofi yang dijulang ketika majlis penyampaian hadiah kepada juara Piala Dunia FIFA. Jadi semoga semua kita maklum dengan info ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Setia lagi bersama dengan kami. Kedah FM.

0: Interaktif 102 #RancangSerata-Rata.
1: Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

Terima kasih anda yang bersama dengan kami. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan untuk hiburan anda. Dan semoga maklumlah dengan apa-apa saja info yang telah pun kami sampaikan untuk anda. Jangan lupa setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM ya. 18 jam sehari. Bermula pukul 6 pagi sehinggalah pukul 12 tengah malam ya. Kedah FM akan terus menyalurkan yang terbaik untuk anda. Okey, masih lagi waktu ini bertemankan Siti Zack di Interaktif 102. Kekal setia lagi bersama dengan kami 97.5 Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Sedia 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
2: Sembilan puluh tujuh perpuluhan lima.

0: Inilah
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halai?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang kedah.
1: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah. Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatannya dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memainkan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan peruncitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zaki Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukurlah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga dia pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah lah. Molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurang sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ni gitu ya. Lalu ni 2 years plus.
5: Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau DC tu mahal, efek kepada barang betul. Saya rasa kalau DC pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Osman Dembele. Terdahulu, perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol, ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion Amerika yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas caj di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Josoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk Utama. Satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Hayati Alunan Irama Nasyid hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, Padang Terap Sik, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, Zohor 1.21 minit tengah hari, dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu Zohor tengah hari ini tepat pukul 1.25 minit tengah hari.

Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Radio Kedah Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, tidak berzikir punca hati menjadi mati. Kenapa tuan-tuan? Hati ini adalah milik Allah. Tubuh badan kita milik Allah. Rezeki, nikmat milik Allah. Musibah milik Allah. Semua milik Allah. Mana milik kita? Mana milik kita? Mana milik kita? Tak ada milik kita, tuan-tuan. Semua milik Allah. Jari milik Allah. Mata milik Allah. Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Itu sebabnya ada orang matanya terang-menerang, tiba-tiba menjadi gelap gulita, buta di usia yang muda, hanya kerana penyakit saraf dan sebagainya. Tuan-tuan, bayangkan Allah ambil sekelip mata yang asalnya sihat walafiat, tidak pernah pakai spek mata, tiba-tiba Allah ambil. Jadi, hati ini perlu dijaga. Hati ini bila dijaga, insya-Allah anggota tubuh badan kita juga turut terjaga. Macam mana nak jaga hati? Akthiru minadzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bila kamu banyak berzikir, hati kamu akan lebih tenang. Itu ubat hati. Itu cara jaga hati. Banyakkan zikir. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa cara aku nak masuk syurga dengan mudah? Mati dalam tenang?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antamuta wa lisanuka ratbun bi dzikrillah." Biar kamu mati wahai Muaz dalam keadaan lidah kamu enak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang banyak berzikir akan mendapat ketenangan. Apa itu zikir? Selain daripada menyebut nama-nama Allah, kita juga dikira sebagai berzikir apabila banyak membaca, apabila banyak menyebut ayat-ayat suci Al-Quran, apabila banyak menyebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila banyak merujuk kepada kebesaran Allah. Bila melihat kebesaran Allah, kita sebut subhanallah. Kita melihat keagungan Allah, Allahu Akbar. Kita akan sebut semua zikir-zikir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sengaja ataupun tidak sengaja. Semua itu akan menyebabkan hati kamu lembut. Hati kamu akan sentiasa mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, ayuh kita sama-sama jaga hati. Jangan biarkan hati kita rosak tanpa zikir. Orang yang tak berzikir, kata Imam As-Samarqand, hatinya akan keras, sukar untuk mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Interaktif sepuluh tua.
3: FM 97.5 Kedah FM. Terima kasih yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah yang dah pun selesai solat Zuhur, dan yang belum lagi tu cepat-cepatlah ya. Semoga setiap sujud kita membawa ketenangan dalam hati kita, insya-Allah ya. Semoga hati kita lebih tenang, semoga jiwa kita lebih lapang, dan semoga kita dapat teruskan perjalanan kehidupan kita dengan senyuman, dengan semangat. Ingat ya, rezeki bukan hanya pada hasil tapi pada usaha yang tak pernah putus. Selamat menyambung kembali.

97.5 Kedah FM. Terima kasih untuk anda yang setia teman Siti Z seawal pukul 10 pagi tadi sampailah ke saat ini. Tugasan saya bakal berakhir sekejap aja lagi pukul 2 petang dan akan menyusul selepas itu Raudah Sakinah bersambung pula dengan Relax 26 bertemakan rakan yang lain pula selepas ini sehingga pukul 6 petang. InsyaAllah ya, kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا سيرمتي تون إمام Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, Alhamdulillah, kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Kita saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian, Alhamdulillah, sedar tak sedar hari ini tuan-tuan, kita dapat berada dalam sambutan Ma'al Hijrah. Sambutan Ma'al Hijrah ini bukan hanya sekadar slogan. Kita duduk sambut-sambut selalu ini bukan sebab ia adalah Ma'al Hijrah, satu Muharram, bukan. Tetapi yang kita nak adalah bagaimana kita nak buat sebagaimana Nabi buat dulu dalam hidup kita. Kalau sekadar sambut ni tak ada faedah ya. Tak, kalau setakat sambut tak ada apa. Tak, sambut birthday, sambut hari jadi, makan kek tambah kecil manis ya. Betul tak? Makan besar-besar, makan banyak, habis sakit penyakit gitu lah. Tapi sebenarnya kita, kenapa kita sambut hari jadi itu? Tak? Jangan duk katalah kata nak ikut bukan Islam lah, bukan dia, jangan duk. Kalau kita niat nak sambut sama macam orang bukan Islam, bukan Islam kita. Tapi sekarang ni kita sambut tu untuk apa? Kita sambut sebab nak beritahu, oh, umur aku ni makin tua dah dan aku dah makin dekat dengan kubur. Jadi kita akan lebih insaf, lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ni bila kita sambut Ma'al Hijrah, kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa? Sebab kita ni sambut Ma'al Hijrah nak bagi semangat kepada ahli kita, nak bagi semangat kepada orang Malaysia, nak bagi semangat kepada orang Kedah, nak bagi semangat kepada semua negeri. Orang Islam, hang kena ingat, kita ni bangun apa-apa pun, buatlah apa-apa pun, kita akan kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah ni, zaman pelik-pelik tuan-tuan. Kalau kita nak bincang tentang masalah sosial, ya Rabbi, tuan-tuan cakap lah tuan-tuan, pening kepala. Saya jadi dekan, di bawah saya ni ada 1,800 orang pelajar. Dulu mana ada pernah kita dengar orang perempuan masuk dalam asrama lelaki? Mana ada? Betul tak? Duduk asrama kat sekolah ke, dekat universiti ke. Dulu ni yang masuk asrama, masuk asrama ni, kacau asrama orang ni, orang lelaki. Tak, pakai topi keledar masuk asrama orang perempuan. Lah dak, perempuan masuk asrama lelaki. Lelaki dalam keadaan bahaya ke? Ni zaman dah berubah. Kena tangkap, cari mana itu perempuan. Kata dengar, kata perempuan masuk, tengok-tengok perempuan menyorok dalam dalam almari lelaki. Bila tanya awak, hang buat masuk perempuan? Dia kata mana ada masuk. Dia lari masuk dalam semua saya. Ha, nasib baik tak tahu, dia kata tak buat apa-apa lah. Tapi hang bayangkan perempuan masuk bilik kita. Zaman sekarang lain. Zaman dulu, tuan-tuan perempuan, kalau kita dah nampak selalu duk isap rokok ni, lelaki lah. Lah dah lah, perempuan pun isap merata. Tu dalam keadaan kita duk kata saya benci Yahudi, benci Yahudi. Yahudi tok dia. Apa benda benci Yahudi hang duk isap rokok tu? Bila kita marah, kita rasa, ustaz, saya tak isap rokok yang Yahudi buat pada tahun 1870. Saya isap made in Indonesia. Ha, ni masalah dia. Masalah dia hang jangan, bukan masalah rokok tu bang. Bukan jenama rokok yang diharamkan itu, adalah semua jenis isapan-isapan yang bawa menyebabkan asap masuk bau-bau itu haram. Tu yang keluar fatwa tu. Oh, marilah teknologi baru isap vape pula. Kita dulu duk ingat, saya duk ingat dulu siapa isap rokok, isap vape, lama-lama dia akan jadi okey lah. Tak ada, makin teruk.
Doktor-doktor perubatan bagi tahu kalau hisap rokok lebih teruk. Sebab apa? Dia tidak ada filter. Lebih bahaya lagi masuk tu yang jenis, yang jenis mushroom-mushroom ni. Masuk tu jalan tu. Tapi bila saya tanya orang yang menghisap ni lah, dia kata dia orang hisap ni nak apa sebenarnya? Dia kata, "Ustaz, kita hisap ni ustaz, kita kena ada niat." Dah jadi macam semayang pula dah. Kalau niat nak naik angkasa, angkasa lah habis. Ni zaman tuan. Ni banyak lagi nak cerita tentang masalah orang ni. Sebab kita duduk hadap ni kat KL ni. Tapi tuan-tuan, sampai bila kita nak dengar masalah, masalah, masalah? Kita nak ikut apa yang Nabi buat. Tu yang Allah sebut dalam Quran, innallazina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Yang dimaksud hijrah-hijrah ni apa benda? Orang tu mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hang berhijrah, hang kena ada keimanan. Sebab apa hang nak berubah? Sebab aku nak jadi baik. Itu maksud hijrah. Pindah-pindah tak ada dah. Pindah Kedah balik KL. Itu biasa. Kan? Itu pindah kerja. Dah pindah rumah, pindah tempat. Itu lain. Dah tak ada dah. Zaman sekarang ni, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi penghijrahan-penghijrahan. Pindah keluar negara. Tak nak duduk negara tu. Tak ada lagi. Sebab apa? Pembukaan kota Mekah dah berlaku. Sekarang yang kita kena ubah, banyak yang saya akan sebut sekejap lagi. Nak berubah ni kita kena ada sifat beriman. Yang kedua, kita kena ada sifat nak berubah. Yang ketiga, kena ada kesungguhan. Tiga. Yang keempat, fi sabilillah, buat kerana Allah. Apa yang kita nak buat? Yang Nabi tu buat tu, tuan-tuan tengok, adakah berpindah daripada Mekah ke Madinah itu adalah objektif? Bukan tu. Nabi SAW dia pindah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah, dia nakkan kuasa. Tuan-tuan, kita tidak boleh mentadbir, tidak boleh membawa perubahan kalau tak ada kuasa. Betul tak? Bini kita, kita kahwin bini kita, bukan kahwin lagi. Kita berkenalan dengan seorang perempuan. Ni ramai orang muda ya. Berkenalan dengan seorang perempuan. Perempuan tak tutup aurat. Tak pakai tudung. Boleh tak kita paksa dia hang pakai tudung dulu? Boleh tak? Kalau hang siapa? Belum jadi suami lagi, kan bapak dia dengar, "Alamak, sir." Ni orang-orang Pinang apa dah? Apa ni belum kahwin dah paksa macam-macam? Lepas ni silap air bulan. Hang kahwin dengan dia, macam-macam dia nak buat. Ha, dia mula-mula, dia sebab apa? Kuasa tak ada. Tapi bila hang dah kahwin dengan dia, baru sedap kita boleh tegur, betul tak? Tu pun kena hikmah. Dah, beli dulu apa ni, tudung. Bagi dia, bagi hadiah hari jadi. Ui, dia ingat handbag, buka-buka tudung. Dah. Lepas tu dia tengok, kenapa suami aku? Dia berlaku dah ni, ada artis orang. Suami dia bagi hadiah. Ah, suami dia orang Kedah. Ha? Dia bagi apa? Dia bagi tu. Dia bagi tu. Ah, dia bagi tu. Sebab dia balik-balik tu, tiba-tiba ada majlis kenduri. Kenduri arwah ke something like that lah. Dia artis, tak pakai tudung. Lepas tu, mak mentua dia bagi lah tudung. Pakai-pakai tak apa. Dia pakai lah tudung. Dia pakai tudung pergi majlis apa. Suami dia tengok. Biasalah suami ni, dia nak yang terbaik untuk isteri dia. Dia pergi dalam Kedah ni, belah-belah Kedah ni, Al-Ustaz ni kat mana, dia beli tudung, bagi hadiah. Bila dia bagi hadiah, bini suka. Woi, bagi tudung, boleh pakai pula lah. Dia pun pakai. Pakai-pakai, dalam keadaan dia pakai tu, dia fikir, awak suami aku bagi tudung. Mak dah bagi kan? Awak bagi lagi kat aku ni. Tengok, orang perempuan, bila hang ada kuasa, hang buat apa-apa, perempuan fikir. Dia turut fikir, dia kata, betul lah. Dia kata, tu dia tanya suami dia, "Bang." Dia bahasa orang KL lain sikit, dia tak panggil abang. Itu aku. Dia panggil you ya, you. You. Kalau itu dia panggil baby, baby. Geli aku. Baby. Awak you suka ke you ai pakai tudung? Suami kata apa? Mana ada suami yang tak gembira bila tengok bini tutup aurat? Allah, start daripada itulah dia tutup aurat. Dia pergi umrah dan pergi haji pun dengan saya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itu hikmah. Nabi nak buat perubahan.
Madinah. Mana boleh buat perubahan kalau tidak ada kuasa? Betul tak? Itu sebabnya Allah kebut dalam Quran. Dalam Quran tu dia jelaskan tentang kuasa. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kepimpinan, taat kepimpinan. Itu yang dikatakan kuasa. Tuan Nabi bila dia pindah daripada Mekah ke Madinah, Nabi nak buat satu perubahan. Apa sebenarnya yang Nabi nak buat? Tuan-tuan, apa yang saya nak cerita ni? Yahudi ambil seketui-seketui. Israel ambil seketui-seketui. Dia bina Madinah, dia bina Israel tu, dia ambil method kaedah macam mana Nabi bina Madinah Al-Munawwarah. Tapi malangnya orang Islam tak buat. Waktu yang kita sedih tu. Satu. Nabi bila dia pindah ke Madinah, Nabi bukan hanya bawa budaya berhijrah, berpindah saja, tak. Nabi bawa budaya apa? Pertama, Nabi bawa budaya ilmu. Tu ayat pertama tu tuan tengok eh, tengok. Ayat pertama turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ya? Ayat pertama tu. Iqra eh. Iqra. Cuba tengok. Kenapa Allah bagi tahu iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ha, tengok. Iqra, bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Dua. Dia cerita tentang akidah. Apa-apa pun hang kena ingat bahawa semua ilmu yang ada ni Allah yang punya. Ha, dua. Nombor tiga tu penting. Khalaqal insana min 'alaq. Dia cerita tentang biologi. Bagaimana manusia dalam perut ni, dalam perut ibu. Tuan-tuan, zaman Nabi mana ada orang duk bincang tentang tentang biologi, tentang sperma, tentang apa ni, kandungan dalam perut? Mana ada? Tiba-tiba datang Nabi, turun ayat pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nak bagi tahu antara dalam agama ni kena ada ilmu. Dan daripada Al-Quran itu tuan-tuan akan dapat macam-macam ilmu. Itu sebab Yahudi dia tekan ilmu. Dia nak bangunkan Madinah, nak bangunkan Israel, dia nak ambil tanah Palestin. Tuan-tuan ingat dalam sehari dua. Saya selalu beritahu tuan-tuan, bukan sehari dua. 300 tahun dia duk fikir macam mana nak ada sebuah negara. Itu yang Nabi bila berada dekat Mekah, Nabi nak sangat satu tempat yang dia boleh mentadbir orang Islam. Orang Islam boleh semayang tanpa risau. Orang Islam boleh melakukan ibadah tanpa risau. Dan boleh mentadbir mengikut syariat Islam. Yahudi dia tak macam tu. Yahudi dia nak kekuasaan. Tuan-tuan duk tengok hari ni dia pegang ekonomi. Dia pegang apa lagi? Dia pegang makanan dia bawa pegang. Makanan mereka pegang. Apa lagi? Sumber alam mereka pegang. Ni. Dia serang Iran. Tuan-tuan tengok, ada dia rasa takut. Tak rasa takut sebab di belakang dia ada negara-negara yang support. Menyebabkan kita punya minyak naik. Habis semua naik, goreng pisang naik. Orang kata apa pula goreng pisang naik? Bukan diesel. Iyalah, nak bawa goreng pisang tu pakai diesel. Hang jangan marah orang goreng pisang. Baru ni ada, saya duduk beli goreng pisang. Baru balik pejabat lah. Beli tu RM5. RM5 tu sikit tak banyak mana lah. Lepas tu saya beli 10 lah. Beli 10 tu adalah banyak sikit sebab nak makan dengan staff-staff lah. So, ada seorang mamat dia beli eh. Tak tahu cikgu ke apa lah. Dia kata, uish awak sikit dulu. Biasa saya beli RM4. Banyak. Ni awak sikit sangat. Lepas tu makcik tu beritahu lah, dia kata, tak boleh, apa nama, apa kapal minyak tu masuk Selat Hormuz. Jadi, jadi dia ingatkan apa benda, dia ingatkan apa, apa pisang pun masuk kat Selat Hormuz. Sekarang ni semua Selat Hormuz tuan-tuan. Tapi nak beritahu tuan-tuan, Yahudi ni, dia tak kisah apa. Sebab dia orang ni dah atur strategi kuat dah. Tengok Nabi eh. Nabi duduk di Madinah. Quraisy datang nak perang, Nabi tak risau. Perang Badar, Nabi tak risau. Uhud, Nabi tak risau. Khandak, Nabi tak risau. Nabi buat macam-macam strategi. Sebab Nabi tahu kita kuat di Madinah kalau kita bersatu. Yahudi dia buat konsep yang sama. Daripada 1000
1500 Masihi tu dia dah atur dah strategi macam mana kita nak dapat sebuah negara sebelum dapat kepada Palestin tu. Dia ambil negara Palestin tu, dia rampas negara Palestin sampai hari ni. Tapi strategi dia orang kalau bincang itu tak habis tu, tak panjang cerita. Saya duk baca, ui, saya kata bijak Yahudi ni. Tapi kita orang Islam yang lalai. Kita yang lalai. 300 tahun, 1500 dia ambil Palestin pada tahun 1900, berapa tahun? Dekat 300 lebih, nak masuk 400. Tapi 300 tahun yang disebut oleh para ulama, 300 tahun atur strategi pada tahun 1946, itu dalam sejarah yang ditulis. Tapi hakikatnya perubahan mentaliti masyarakat masa tu tahun 1930 tu dah ni lah, dia orang dah pergi ke arah sekular dah. Sekular dah, padahal tu kerajaan Osmaniyah tau. Kerajaan Islam terakhir, tak ada dah kerajaan Islam lepas tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, 300 tahun dia dapat Palestin sampai hari ni dia tak lepas. Sebab apa? Ilmu. Mereka sangat tekan pada ilmu. Tuan-tuan tahu tak Palestin ni apa yang ada pada Palestin? Siapa pernah pergi Palestin? Orang Kedah ramai yang pergi Palestin. Orang kampung kita ni tak pergi. Ha? Belum sampai. Saya dorong sampai lah. Saya dah 8 kali pergi. Saya bawa jemaah. Tapi setiap kali saya pergi tuan-tuan, saya cak. Saya kalau pergi tuan-tuan, setiap kali pergi dalam saya mesti ada azam, aku takkan pijak lagi tempat ni. Sebab saya bukan sakit hati pada orang Arab, saya sakit hati pada Yahudi. Tuan-tuan, Yahudi tak ada muka senyum. Tengok muka Haji pun senyum hati senang. Tengok muka Yahudi tak boleh belah. Tuan-tuan, muka tak senyum langsung. Saya nak ambil gambar dengan rabai tu. Rabai ni kira macam yang pakai topi tu. Pakai topi dia punya. Kira rabai ni ulama' dia lah. Ulama' Yahudi. Dia pakai tu. Saya kata, boleh saya ambil gambar, ayuh. Saya terjemah saya bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris. Boleh saya ambil gambar? No. Macam tu. Macam Mr. Bean. No. Okay, saya kata, dia tak tahu aku kat Malaysia selebriti. Tak mahu sah. Tiba-tiba datang geng-geng bah orang daripada Europe, ya, orang putih bergambar dengan dia, tuan-tuan. Dia tak kisah siap salam sebab dia punya mentaliti orang Islam teroris. Ini yang dia apa nama presiden apa ni Perdana Menteri Israel sebut dalam PBB, dia bagi tahu negara-negara Islam teroris. Dia yang teroris, dia kata kita teroris. Saya tengok dia cakap dekat PBB, saya tutup terus. Sakit hati. Engkau bunuh orang Palestin, kau ambil tanah Palestin, kau ambil tanah Syria, kemudian hang kata we are teroris. Mula nak maki tu tak? Walaupun saya tahu orang Kedah kaki maki. Ya, tapi tu tak, tak boleh nak terima. Kau hajak dia orang ni sampai peringkat tu. Saya setiap kali pergi, memang saya akan ada azam, saya tak ambil. Sebab saya kena tahan setiap kali nak masuk 4 jam. Orang lain semua laju masuk. 5 minit masuk, 10 minit masuk. Saya 4 jam. 4 jam setiap kali masuk. 4 jam tuan-tuan duduk dalam bas, jemaah semua tunggu dalam bas. Saya duduk dah dekat dalam border tu kan. Main handphone. Cuma 2-3 tahun selepas tu, lepas 2-3 kali kali yang ketiga keempat tu saya tahu kaedah. Saya tengok cerita Tamil terus. Dia kena tengok cerita Tamil baru jadi. Sebab dia tengah tengok, kita tengok benda. Kalau aku tengok ceramah Ustaz Azhar terus, lagi lambat, tambah lagi 1 jam. Dia tak boleh dengar ramah tak boleh. Hantar email-email membentuk pemakluman kepada bawa aku kena tahan dengan Israel apa semua. Itu jangan. Dia tahu dia sedang memantau kita. Internet sangat laju tuan-tuan. Saya dapat tahu ni apa? Seorang major general saya bawa, dia pencin. Dia dah pencin. Major general Datuk apa tak ingat lah. Jemaah tu. Dia pun kena dalam 3 jam. Saya 4 jam. Saya power lagi daripada dia. Dia 3 jam. Rupanya dia pernah pergi Afghanistan. Kerajaan Malaysia hantar. Yang hantar yang apa? Tentera punya lah. Macam dia hantar Lebanon, dia hantar tu. Itu. Dia beritahu lah. Dia kata
Kenapa hang pertikai aku pergi sana? Aku pergi sebab kerajaan suruh. Oh, dia tak. Okay, please sit there. Dia cakap banyak. Okay, please sit there. Saya pula dia tanya mula-mula tu. Dia tanya, setiap kali dia tanya, kenapa you punya follower ramai? Dia tanya saya. Saya jawab lah. Kita kena jawab, jangan nampak cerdik sangat. Jawab, because I am celebrity. Aku celebrity lah. Oh, but, dia ada but tu. Rupanya ceramah-ceramah, dia tengok dalam dalam YouTube, dalam TikTok, saya duk kutuk Yahudi, parah sangat. Oh, hak tu. Ni kali ni, ni baru ni ada seorang kerabat ajak pergi. Saya tak mau pergi. Saya tahu, kalau saya pergi, confirm lekat. Sebab kali ni, saya buka habis-habis Yahudi punya perangai. Confirm tak lepas. Sebab 2-3 kali saya punya ceramah dekat Facebook tu, kena block. Memang dia block Facebook dia punya. Instagram dia punya. TikTok dia pun punya. Dia pun beli semua. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Sebab mereka tahu macam mana nak jatuhkan orang Islam. Dia pun ubah. Cuba saya kata-kata tadi, ilmu. Bila Nabi sampai, Nabi ubah structure para sahabat radhiyallahu anhum di Madinah. Pertama, dia orang ni tak boleh mengharap hidup dengan Yahudi. Masa sampai ke Madinah tu, tuan-tuan perempuan, orang Arab semua kerja dia, makan, semua makan, minum, kerja, duit, gaji, semua daripada Yahudi. Tapi bila Nabi sampai, Nabi ubah mentaliti para sahabat. Ubah. Tanpa kena ada ilmu. Itu sebabnya Nabi ajar para sahabat macam-macam ilmu berdasarkan daripada Al-Quran Al-Karim.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kerja FM.

0: Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
1: Perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh,
2: relax 26. Tak relax.
3: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih rakan setugas Siti Zain yang terus temankan anda tadi daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini saya Zorin Nova ketemankan anda sehingga pukul 6 petang, 4 jam bersama dengan anda semua. Jadi hati-hati memandu bawa kenderaan tu baik-baik. Kalau kata tadi kalau start hujan, kalau tempat anda macam mana, saya doakan kepada anda semua dalam keadaan baik-baik insyaAllah. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.

0: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedai FM

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: kat mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Yes, terus lagi kekal bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Okay, ni saya nak kongsikan yang mana tular dekat media sosial ni, yang mana polis sedang mengesan seorang lelaki yang memakai pakaian menyerupai pasukan keselamatan serta memiliki senjata yang dipercayai tiruan seperti yang tular di media sosial. Jadi, Ketua Polis Daerah Gombak ACP Ibrahim Hussein berkata kejadian itu dipercayai berlaku sekitar di Taman Bukit Desa Kepong, Selangor. Jadi, ni tak tahu ni ada kostum dia pakai saja-saja ke, buat konten ke. Apapun, kita tunggu maklumat yang terkini yang akan disampaikan oleh pihak PDRM nanti. Terus kekal bersama Zoran Nova, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026. Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedai FM.

0: semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana
0: menerusi RTM Klik.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Kan. Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Okey, untuk dengarkan lagu-lagu terbaik ini sehingga pukul 6 petang dalam Relax 26. Jadi untuk anda semua, boleh hantar juga VO anda, voice anda berkaitan dengan bola sepak ataupun tip-tip yang nak dikongsikan bersama dengan saya Zora Nova ni. Hantar terus-terus ke WhatsApp kami di 011-566-86300. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin anda.

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Okey. Dan yang pasti juga untuk anda semua kan, sekarang ni kan musim durian kan. Jadi bermacam-macam lah durian. Tambah semua sekarang ni Black Thorn, Musang King, semuanya harga-harga murah sangat. Jadi semua dah boleh makan durian sekarang ni. Tapi makan durian tu berpada-pada. Okey. Jangan terlampau sangat. Takut sekali lagi naik gula tu nanti tinggi. Benar-benar. Makan berpada-pada. Okey, baik. Dan juga ini saya nak kongsikan untuk anda semua berkaitan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sedang mengkaji pelaksanaan sijil cuti sakit digital ataupun EMC sebagai langkah membendung penyelewengan pemalsuan dan juga kecurian identiti pengamal perubatan. Jadi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bahagian kesihatan digital KKM telah diarahkan untuk membuat kajian bagi merealisasikan peralihan sistem cuti sakit kepada platform digital yang lebih selamat. Jadi menurut beliau juga, sijil cuti sakit hanya boleh dikeluarkan oleh doktor ataupun pegawai perubatan yang merawat pesakit. Nah, jadi kan sekarang isu banyak kan, beli MC bagai semua, tak baik itu. Terus kekal bersama Zoran Nova, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi! Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu tau. Kalau rasa macam ngantuk tu, rehat dulu. Rehat, jangan gagah sangat bawa kereta sebab atau bawa kenderaan. Sebab bila kita dalam keadaan mengantuk, bawa kenderaan ni ada macam-macam lah. Kita akan microsleep dan sebagainya. Jadi kita akan memudaratkan diri kita dan juga orang yang berada dekat sekeliling kita. Jadi kalau rasa macam mengantuk tu, rehat dulu. Ambil masa untuk kita mungkin nak tidur, mungkin minum kopi dan sebagainya. Okey, ini saya nak kongsikan untuk anda semua panduan Dr. Salat Fardu Asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena 449, yang berada dekat Pendang, Kuala Mudayan dan juga di Padang Terap Sik 448, yang berada dekat Baling 447, yang berada dekat Kulim Bandar Baru 448, yang berada dekat Langkawi 451 dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai 4.48 minit petang. Teruskan bersama Zorin Nova, Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan kerja saya sibuk.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan,
6: where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
4: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
7: Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak

0: menikmati subsidi diesel sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salahguna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah OPSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan OPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk lebuh raya utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nama-nama merata percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Arahanu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahanu, nilai tinggi untuk emas anda.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong. Die, die, ego.
16: Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda semua. Terus kekal bersama Zoran Nova, saya akan temankan anda sehingga pukul 6 petang, 1 jam yang terakhir ini. Terima kasihlah kepada anda semua yang terus dengarkan daripada pukul 2 tadi sampailah sekarang ini. Jadi jom saya nak bacakan juga antara ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni. Assalamualaikum DJ Zoh. Waalaikumsalam. Dari Kuala Kak Kuala Ketir, dia kata selamat bertugas DJ Mendung, tengah berehat dengan dengar lagu Kedai FM. Mantap, terima kasih. Baca kiriman kapan, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, kerana kepada anda semua, hati-hati mandu. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedai FM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus layan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26 bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Terima kasih yang sedang madu ketika ini, dan kepada anda semua, terima kasih yang dengarkan daripada pukul 2 tadi sampailah sekarang ini. Kan, petang-petang macam ni, kalau kena pula dengan kopok lekoh, ya Allah sedapnya. Lepas tu dengan kuah yang betul original daripada Kelantan Tuan Terengganu tu, sedap cik. Dia mana apa? Dia manis-manis, pedas tu kan. Kemudian pula kopok lekoh tu, dia bukan tepungnya, dia banyak dengan ikan tu, ya Allah, yang tu yang best tu. Masak pula jangan bagi masak tu garing, masak pun biasa-biasa je, ya Allah sedap ya. Kat mana boleh dapat tahu boleh kau macam tu? Kalau kata kat kedai ni, kalau kata ada main lantang sikit kita nak lawak-lawak je. Untuk anda semua, teruskan khabar sama Zore Nova pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk Beast on Air. Nak ke mana hari ni? Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Biz On Air. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan untuk petang ini, Biz On Air kembali lagi bersama dengan anda. Jadi untuk minggu ini, kita akan bersama dengan Izulaika atau lebih mesra dengan panggilan Ika, iaitu peniaga nasi lemak yang mendapat resepi warisan dari ibunya bagi perniagaan nasi lemak Kak Ani.
2: Yang istimewanya sambal kami ni, kami masak sendiri pun. Masak sendiri setiap hari kami masak. Sambal tak boleh repeat-repeat. Setiap hari guna yang fresh punya. Sambal masak hari-hari. Sambal kami ni resepi keluarga. So istimewanya. Kami juga paling utamakan rasa nasi dengan sambal tak berubah pun. Supaya pelanggan dapat rasa yang benda yang sama kan. Setiap kali main beli, kita pentingkan yang tu lah. Buat masak. So ni kami ada beberapa pilihan lauk, sambal bilis telur, sambal ayam dengan sambal ikan. Alhamdulillah lah, setakat lah ni jualan nasi lemak boleh dikatakan dalam 100 hingga 150 bungkus untuk hari-hari biasa lah. Kalau hari cuti tu, dia akan boleh sampai ke 200 hingga 250 bungkus. Ikut atas permintaan pelanggan lah. Alhamdulillah lah setakat lah ni. Kebiasaannya, kami akan bangun dalam pukul 3.30 pagi untuk nak mula sediakan bahan-bahan untuk masak nasi dengan sambal lah. Sambal kita akan masak siap-siap lah malam hari. Mangkit pagi tu, kita prepare untuk nak bungkus ya. Kira malam tu kita dah bersedia dah untuk bahan-bahan yang lain lah. Sambal kan makan masa sebab nak bagi tahan lama kan. Macam bangun pagi tu kita prepare untuk bungkus lah. Kami sentiasa gunakan sukatan yang sama pun untuk setiap masakan. Nak pastikan bahan-bahan yang kami guna tu semuanya bahan-bahan yang segar lah. Sebab kita nak pastikan kualiti dengan nak pastikan rasa tu konsisten lah setiap hari. Dia takkan berubah. Kalau dari awal penyediaan sehingga siap dia bungkus, biasanya akan ambil masa dalam 3 hingga 4 jam. Yang pastinya nasi lemak ni kami tak gunakan santan pun. Kami tak gunakan santan, tapi kami guna bahan lain. Kami masukkan susu cair. Pastikan nasi tu masak betul-betul. Jangan tutup nasi tengah-tengah panas, tak boleh tau apa. Sebab uap nasi tu nanti boleh sebabkan nasi tu cepat basi.
1: Biz On Air.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Saya pun dah sampai ke penghujungnya dah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dan juga lain hari. InsyaAllah kalau umur yang panjang ini. Okay, kita jumpa. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Jaga diri baik-baik. Kedah faham.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ B. Chandani. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijrah. Apa abang semua orang Kedah? Baik, terima kasih buat rekan tugas tadi, iaitu DJ Zul Renova menerusi Relax 6 #layan. Kini bersama dengan DJ Bidot untuk Santai 6.12 #damaikanjiwa. 6 jam kami Kedah FM sentiasa bersiaran untuk anda, 18 jam sehari, bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam. Baik, seperti kebiasaan hari ini, nanti nombor 15 nanti kita akan ikuti siaran ulangan, iaitu Radha Sakinah terbitan Nur Syariza Zaiduddin, iaitu dengan kita bertajuk Kepentingan Ilmu Dalam Penghijrahan oleh Datuk Dr. Izhar Sharif, bahagian yang pertama hari ini. Okey, selain itu juga nanti akan ikuti pukul 8 malam, pukul 7 malam, lepas tu pengumuman waktu solat fardu maghrib, serta 8 malam pengumuman solat fardu isyak. 9 malam akan ikuti juga berita utama dari Kota Media Angkasa Puteri, 9 malam, lepas tu hari dalam sejarah

Dan Music Express tanpa henti, pilihan Rema, Irama Melayu, terbitan Syurani Muhammad. Dan serta Kisahku Kau dan Lagu bersama dengan Nan Dengkil. Dan selain itu juga, okey, 11.05 minit malam, Cak Nak Kedai FM juga ada hebahan dan juga program dan aktiviti yang terkini dan juga informasi yang terkini. Okey, ha, macam mana dengan World Cup hari ni? Ha, semalam puas hati semua, no? Ha, dengan keputusan-keputusan yang semasa anda dapat, kami kitkan pada anda semua. Okey, ha, insyaAllah saya akan sampaikan dari semasa ke semasa informasi yang terkini untuk anda semua mengenai World Cup. RTM sebagai penyiar rasmi disiarkan dari RTM Klik dan juga Ruangan Sukan. Okey, santai 16, hashtag damaikan jiwa.

ustaz atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang saya hormati Tuan Imam, pengurusi, ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Kita saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, sedar tak sedar hari ini tuan-tuan, kita dapat berada dalam sambutan Ma'al Hijrah. Sambutan Ma'al Hijrah ini bukan hanya sekadar slogan. Kita duduk sambut-sambut selalu ini bukan sebab ia adalah Ma'al Hijrah, satu Muharram, bukan. Tetapi yang kita nak adalah bagaimana kita nak buat sebagaimana Nabi buat dulu dalam hidup kita. Kalau sekadar sambut ni tak ada faedah ya. Tak, kalau setakat sambut tak ada apa. Tak, sambut birthday, sambut hari jadi, makan kek tambah kecil manis ya. Betul tak? Makan besar-besar, makan banyak, habis sakit penyakit gitu lah. Tapi sebenarnya kita, kenapa kita sambut hari jadi itu? Tak? Jangan duk katalah kata nak ikut bukan Islam lah, bukan dia, jangan duk. Kalau kita niat nak sambut sama macam orang bukan Islam, bukan Islam kita. Tapi sekarang ni kita sambut tu untuk apa? Kita sambut sebab nak beritahu, oh, umur aku ni makin tua lah dan aku dah makin dekat dengan kubur. Jadi kita akan lebih insaf, lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ni bila kita sambut Ma'al Hijrah, kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa? Sebab kita ni sambut Ma'al Hijrah nak bagi semangat kepada ahli kita, nak bagi semangat kepada orang Malaysia, nak bagi semangat kepada orang Kedah, nak bagi semangat kepada semua negeri. Orang Islam, hang kena ingat, kita ni bangun apa-apa pun, buatlah apa-apa pun, kita akan kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah ni, zaman pelik-pelik tuan-tuan. Kalau kita nak bincang tentang masalah sosial, ya Rabbi, tak usah cakap lah tuan-tuan. Pening kepala. Saya jadi dekan, di bawah saya ni ada 1,800 orang pelajar. Dulu mana ada pernah kita dengar orang perempuan masuk dalam asrama lelaki? Mana ada? Betul tak? Duduk asrama kat sekolah ke, dekat universiti ke, dulu ni yang masuk asrama, masuk asrama ni, kacau asrama orang ni, orang lelaki. Tak, pakai topi keledar masuk asrama orang perempuan. Lah dak, perempuan masuk asrama lelaki. Lelaki dalam keadaan bahaya ke? Ni zaman dah berubah. Kena tangkap, cari mana itu perempuan. Kata dengar, kata perempuan masuk. Tengok-tengok perempuan menyorok dalam almari lelaki. Bila tanya awak, hang buat masuk perempuan? Dia kata mana ada masuk. Dia lari masuk dalam semua saya. Ha, nasib baik tak tahu, dia kata tak buat apa-apa lah. Tapi hang bayangkan perempuan masuk bilik kita. Zaman sekarang lain. Zaman dulu, tuan-tuan perempuan, kalau kita dah nampak selalu duk isap rokok ni, lelaki lah. Ya. Lah dak lah, perempuan pun isap merata. Tu dalam keadaan kita duk kata saya benci Yahudi, benci Yahudi. Yahudi tok dia. Apa benda benci Yahudi hang duk isap rokok tu? Bila kita marah, kita rasa, ustaz, saya tak isap rokok yang Yahudi buat pada tahun 1870. Saya isap made in Indonesia. Ha, ni masalah dia. Masalah dia hang jangan, bukan masalah rokok tu bang. Bukan jenama rokok yang diharamkan itu, adalah semua jenis isapan-isapan yang bawa menyebabkan asap masuk paru-paru itu haram. Tu yang keluar fatwa tu. Oh, marilah teknologi baru isap vape pula. Kita dulu duk ingat, saya duk ingat dulu siapa isap rokok, isap vape, lama-lama dia akan jadi okey lah. Tak ada, makin teruk. Doktor-doktor perubatan bagi tahu kalau hisap rokok lebih teruk. Sebab apa? Dia tidak ada filter. Lebih bahaya lagi masuk tu yang jenis, yang jenis mushroom-mushroom ni. Masuk tu jalan tu. Tapi bila saya tanya orang yang menghisap ni lah, dia kata dia orang hisap ni nak apa sebenarnya? Dia kata, "Ustaz, kita hisap ni ustaz, kita kena ada niat." Dah jadi macam semayang pula dah. Kalau niat nak naik angkasa, angkasa lah bila. Ni zaman tuan-tuan. Ni banyak lagi nak cerita tentang masalah orang ni. Sebab kita duduk hadap ni kat KL ni. Tapi tuan-tuan, sampai bila kita nak dengar masalah, masalah, masalah? Kita nak, kita nak ikut apa yang Nabi buat. Tu yang Allah sebut dalam Quran, "Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah." Yang dimaksud hijrah-hijrah ni apa benda? Orang tu mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hamba hijrah, hang kena ada keimanan. Sebab apa hang nak berubah? Sebab aku nak jadi baik. Itu maksud hijrah. Pindah-pindah tak ada dah. Pindah Kedah balik KL. Itu biasa. Kan? Itu pindah kerja. Dah pindah rumah, pindah tempat. Itu lain. Dah tak ada dah. Zaman sekarang ni, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi penghijrahan-penghijrahan. Pindah keluar negara. Tak nak duduk negara tu. Tak ada lagi. Sebab apa? Pembukaan kota Mekah dah berlaku. Sekarang yang kita kena ubah, banyak yang saya akan sebut sekejap lagi. Nak berubah ni kita kena ada sifat beriman. Yang kedua, kita kena ada sifat nak berubah. Yang ketiga, kena ada kesungguhan. Tiga, yang keempat, fi sabilillah, buat kerana Allah. Apa yang kita nak buat? Yang Nabi dia buat tu, tuan-tuan tengok, adakah berpindah daripada Mekah ke Madinah itu adalah objektif? Bukan tu. Nabi SAW dia pindah ke Mekah, daripada Mekah ke Madinah, dia nakkan kuasa. Tuan-tuan, kita tidak boleh mentadbir, tidak boleh membawa perubahan kalau tak ada kuasa. Betul tak? Bini kita, kita kahwin bini kita, bukan kahwin lagi. Kita berkenalan dengan seorang perempuan. Ni ramai orang muda ya. Berkenalan dengan seorang perempuan. Perempuan tak tutup aurat. Tak pakai tudung. Boleh tak kita paksa dia hang pakai tudung dulu? Boleh tak? Kalau hang siapa? Belum jadi suami lagi, kan bapak dia dengar, "Alamak, sir." Ni orang-orang Pinang apa lah. Apa ni belum kahwin dah paksa macam-macam? Lepas ni silap air bulan, hang kahwin dengan dia, macam-macam dia nak buat. Dia mula-mula, dia sebab apa? Kuasa tak ada. Tapi bila hang dah kahwin dengan dia, baru sedap kita boleh tegur, betul tak? Tu pun kena hikmah. Dah, beli dulu apa ni, tudung, bagi dia, bagi hadiah hari jadi. Ui, dia ingat handbag, buka-buka tudung. Dah. Lepas tu dia tengok, kenapa suami aku ni berlaku dah ni, ada artis orang. Suami dia bagi hadiah. Suami dia orang Kedah. Dia bagi apa? Dia bagi tu. Dia bagi tu. Dia bagi tu. Sebab dia balik-balik tu, tiba-tiba ada majlis kenduri. Kenduri arwah ke something like that lah. Dia artis, tak pakai tudung. Lepas tu, mak mentua dia bagi lah tudung. Pakai-pakai tak apa. Dia pakai lah tudung. Dia pakai tudung pergi majlis apa. Suami dia tengok. Biasalah suami ni, dia nak yang terbaik untuk isteri dia. Dia pergi dari Kedah ni, belah-belah Kedah ni, Al-Ustaz ni kat mana, dia beli tudung, bagi hadiah. Bila dia bagi hadiah, bini suka. Woi, bagi tudung, boleh pakai pula lah. Dia pun pakai. Pakai-pakai, dalam keadaan dia pakai tu, dia fikir, awak suami aku bagi tudung. Mak dah bagi kan, awak bagi lagi kat aku ni. Tengok, orang perempuan, bila hang ada kuasa, hang buat apa-apa, perempuan fikir. Dia turut fikir, dia kata, betul lah. Dia kata, tu dia tanya suami dia, "Bang." Dia bahasa orang KL lain sikit, dia tak panggil abang. "Itu aku." Dia panggil you ya, "You? You?" Kalau itu dia panggil baby, "Baby." Geli aku. "Baby, awak, you suka ke you pakai tudung?" Suami kata apa? Mana ada suami yang tak gembira bila tengok bini tutup aurat. Allah, start daripada tu lah dia tutup aurat. Dia pergi umrah dan pergi haji pun dengan saya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, itu hikmah. Nabi nak buat perubahan. Madinah. Mana boleh buat perubahan kalau tidak ada kuasa? Betul tak? Itu sebabnya Allah kebut dalam Quran. Dalam Quran tu dia jelaskan tentang kuasa. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kepimpinan, taat kepimpinan. Itu yang dikatakan kuasa. Tuan Nabi bila dia pindah daripada Mekah ke Madinah, Nabi nak buat satu perubahan. Apa sebenarnya yang Nabi nak buat? Tuan, apa yang saya nak cerita ni? Yahudi ambil seketui-seketui. Israel ambil seketui-seketui. Dia bina Madinah, dia bina Israel tu, dia ambil method kaedah macam mana Nabi bina Madinah Al-Munawwarah. Tapi malangnya orang Islam tak buat. Faktu yang kita sedih tu. Satu. Nabi bila dia pindah ke Madinah, Nabi bukan hanya bawa budaya berhijrah, berpindah saja, tak. Nabi bawa budaya apa? Pertama, Nabi bawa budaya ilmu. Tu ayat pertama tu tuan tengok eh, tengok. Ayat pertama turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ya? Ayat pertama tu. Iqra eh. Iqra. Cuba tengok. Kenapa Allah bagi tahu iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ha, tengok. Iqra, bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Dua. Dia cerita tentang akidah. Apa-apa pun hang kena ingat bahawa semua ilmu yang ada ni Allah yang punya. Ha, dua. Nombor tiga tu penting. Khalaqal insana min 'alaq. Dia cerita tentang biologi. Bagaimana manusia dalam perut ni, dalam perut ibu. Tuan-tuan, zaman Nabi mana ada orang duk bincang tentang tentang biologi, tentang sperma, tentang apa ni, kandungan dalam perut? Mana ada? Tiba-tiba datang Nabi, turun ayat pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nak bagi tahu antara dalam agama ni kena ada ilmu. Dan daripada Al-Quran itu tuan-tuan akan dapat macam-macam ilmu. Itu sebab Yahudi dia tekan ilmu. Dia nak bangunkan Madinah, nak bangunkan Israel, dia nak ambil tanah Palestin. Tuan-tuan ingat dalam sehari dua. Saya selalu beritahu tuan-tuan, bukan sehari dua. 300 tahun dia duk fikir macam mana nak ada sebuah negara. Itu yang Nabi bila berada dekat Mekah, Nabi nak sangat satu tempat yang dia boleh mentadbir orang Islam. Orang Islam boleh semayang tanpa risau. Orang Islam boleh melakukan ibadah tanpa risau. Dan boleh mentadbir mengikut syariat Islam. Yahudi dia tak macam tu. Yahudi dia nak kekuasaan. Tuan-tuan tengok hari ni dia pegang ekonomi. Dia pegang apa lagi? Dia pegang makanan dia bawa pegang. Makanan mereka pegang. Apa lagi? Sumber alam mereka pegang. Ni. Dia serang Iran. Tuan-tuan tengok. Ada dia rasa takut. Tak rasa takut. Sebab di belakang dia ada negara-negara yang support. Menyebabkan kita punya minyak naik. Habis semua naik. Goreng pisang naik. Orang kata apa pula goreng pisang naik? Bukan diesel. Yalah, nak bawa goreng pisang tu pakai diesel. Jangan marah orang goreng pisang. Baru ni ada, saya duduk beli goreng pisang. Baru balik pejabat lah. Beli tu RM5. RM5 tu sikit tak banyak mana lah. Lepas tu saya beli 10 lah. Beli 10 tu adalah banyak sikit sebab nak makan dengan staff-staff lah. So, ada seorang mamat dia beli. Tak tahu cikgu ke apa. Dia kata, uish, awak sikit dulu. Biasa saya beli RM4. Banyak. Ni awak sikit sangat. Lepas tu makcik tu beritahu lah. Dia kata, tak boleh. Apa nama, apa kapal minyak tu masuk Selat Hormuz. Jadi, dia dia ingatkan apa benda. Dia ingatkan apa pisang pun masuk ke Selat Hormuz. Sekarang ni semua Selat Hormuz, tuan-tuan. Tapi nak beritahu, tuan-tuan. Yahudi ni, dia tak kisah apa. Sebab dia orang ni dah atur strategi kuat dah. Tengok Nabi ya. Nabi duduk di Madinah. Quraisy datang nak perang, Nabi tak risau. Perang Badar, Nabi tak risau. Uhud, Nabi tak risau. Khandaq, Nabi tak risau. Nabi buat macam-macam strategi. Sebab Nabi tahu kita kuat di Madinah kalau kita bersatu. Yahudi dia buat konsep yang sama. Daripada 1000 1500 Masihi tu dia dah atur dah strategi. Macam mana kita nak dapat sebuah negara sebelum dapat kepada Palestin tu? Dia ambil negara Palestin tu. Dia rampas negara Palestin. Sampai hari ni.
1: Tapi strategi dia orang kalau bincang itu tak habis tu tau. Panjang cerita. Saya duk baca, "Uish, saya kata bijak Yahudi ni."
0: Tapi kita orang Islam yang lalai. Kita yang lalai. 300 tahun, 1500 dia ambil Palestin pada tahun 1900 berapa tahun? Dekat 300 lebih, nak masuk 400. Tapi 300 tahun yang disebut oleh para ulama, 300 tahun atur strategi pada tahun 1946 itu dalam sejarah yang ditulis. Tapi hakikatnya perubahan mentaliti masyarakat masa tu tahun 1930 tu dah ni lah. Dia orang dah pergi ke arah sekular dah. Sekular dah. Padahal tu kerajaan Osmaniyah tau. Kerajaan Islam terakhir. Tak ada dah kerajaan Islam lepas tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, 300 tahun dia dapat Palestin sampai hari ni dia tak lepas. Sebab apa? Ilmu. Mereka sangat tekan pada ilmu. Tuan-tuan tahu tak Palestin ni apa yang ada pada Palestin? Siapa pernah pergi Palestin? Orang Kedah ramai yang pergi Palestin. Orang kampung kita ni tak pergi. Belum sampai. Saya dorong sampai lah. Saya dah 8 kali pergi. Saya bawa jemaah. Tapi setiap kali saya pergi, tuan-tuan, saya cak. Saya kalau pergi, tuan-tuan, setiap kali pergi, dalam saya mesti ada azam, aku takkan pijak lagi tempat ni. Sebab saya bukan sakit hati pada orang Arab, saya sakit hati pada Yahudi. Tuan-tuan, Yahudi tak ada muka senyum. Tengok muka Haji pun senyum hati senang. Tengok muka Yahudi tak boleh belah. Tuan-tuan, muka tak senyum langsung. Saya nak ambil gambar dengan rabai tu. Rabai ni kira macam yang pakai topi tu. Pakai topi dia punya. Kira rabai ni ulama' dia lah. Ulama' Yahudi dia pakai tu. Saya kata, "Boleh saya ambil gambar, ayo?" Saya terjemah saya bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris. "Boleh saya ambil gambar?" "No, no. Macam tu." Macam Mr. Bean. No. Okay, saya kata, dia tak tahu aku kat Malaysia selebriti. Tak masa, tiba-tiba datang geng-geng bah orang daripada Europe, orang putih, bergambar dengan dia, tuan-tuan. Dia tak kisah, siap salam, sebab dia punya mentaliti, orang Islam teroris. Ini yang dia, Perdana Menteri Israel sebut dalam PBB, dia bagi tahu negara-negara Islam teroris. Dia yang teroris, dia kata kita teroris. Saya tengok dia cakap dekat PBB, saya tutup terus. Sakit hati. Engkau bunuh orang Palestin, kau ambil tanah Palestin, kau ambil tanah Syria, kemudian hang kata we are teroris. Mula nak maki tu tak? Walaupun saya tahu orang Kedah kaki maki. Ya, tapi tuan-tuan, tak boleh nak terima. Puan hajak dia orang ni sampai peringkat tu. Saya setiap kali pergi, memang saya akan ada azam, saya tak akan ambil. Sebab saya kena tahan setiap kali nak masuk 4 jam. Orang lain semua laju masuk. 5 minit masuk, 10 minit masuk. Saya 4 jam. 4 jam setiap kali masuk. 4 jam tuan-tuan duduk dalam bas, jemaah semua tunggu dalam bas. Saya duduk dah dekat dalam border tu kan. Main handphone. Cuma 2-3 tahun selepas tu, lepas 2-3 kali kali yang ketiga keempat tu, saya tahu kaedah. Saya tengok cerita Tamil terus. Dia kena tengok cerita Tamil baru jadi. Sebab dia tengah tengok, kita tengok benda. Kalau aku tengok ceramah Ustaz Azhar terus, lagi lambat, tambah lagi 1 jam. Dia tak boleh dengar ramah tak apa, dia hantar email membentuk pemakluman kepada bahawa aku kena tahan dengan Israel apa semua. Tu jangan. Dia tahu dia sedang memantau kita. Internet sangat laju tuan-tuan. Saya dapat tahu ni apa? Seorang major general saya bawa, dia pencen. Dia dah pencen. Major general Datuk apa tak ingatlah. Jemaah tu. Dia pun kena dalam 3 jam. Saya 4 jam. Saya power lagi dia. Dia 3 jam. Rupanya dia pernah pergi Afghanistan. Kerajaan Malaysia hantar. Yang hantar yang apa? Tentera punya lah, macam dihantar Lubnan, dihantar tu. Itu dia beritahu lah, dia kata Kenapa hang pertikai aku pergi sana? Aku pergi sebab kerajaan suruh.
1: Oh, dia tak. Okay, please sit there. Dia cakap banyak. Okay, please sit there. Saya pula dia tanya mula-mula tu. Dia tanya, setiap kali dia tanya, kenapa you punya follower ramai? Dia tanya saya. Saya jawab lah. Kita kena jawab, jangan nampak cerdik sangat. Jawab, because I am celebrity. Aku celebrity lah. Oh, but, dia ada but tu. Rupanya ceramah-ceramah, dia tengok dalam dalam YouTube, dalam TikTok, saya duk kutuk Yahudi parah sangat. Oh, waktu ni kali ni, ni baru ni ada seorang kerabat ajak pergi. Saya tak mau pergi. Saya tahu kalau saya pergi confirm lekat, sebab kali ni saya buka habis-habis Yahudi punya perangai. Confirm tak lepas. Sebab 2-3 kali saya punya ceramah dekat Facebook tu kena block. Memang dia block Facebook dia punya. Instagram dia punya. TikTok dia pun punya. Dia pun beli semua. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Sebab mereka tahu macam mana nak jatuhkan orang Islam. Dia pun ubah. Cuba saya kata tadi, ilmu. Bila Nabi sampai, Nabi ubah structure para sahabat radhiyallahu anhum di Madinah. Pertama, dia orang ni tak boleh mengharap hidup dengan Yahudi. Masa sampai ke Madinah tu, tuan-tuan, orang Arab semua kerja dia, makan, semua makan, minum, kerja, duit, gaji, semua daripada Yahudi. Tapi bila Nabi sampai, Nabi ubah mentaliti para sahabat. Ubah. Tanpa kena ada ilmu. Itu sebabnya Nabi ajar para sahabat macam-macam ilmu berdasarkan daripada Al-Quran Al-Karim.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
2: Relax 26 Hashtag Layan.
3: Baik, santai 6.12 Hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ P. Chandani.
4: Santai 6.12 Hashtag damaikan jiwa.
3: Okey, itu dia. Santai 6.12 Hashtag damaikan jiwa. Okey, semalam yang telah berlangsung iaitu 4 perlawanan dari kumpulan J. Perlawanan kedua Argentina terus gah depan dengan Argentina menang ke atas Austria 2-0. Manakala Norway Perancis mengalahkan Iraq 3-0 meskipun perlawanan tertangguh sejam lebih akibat cuaca yang tidak menentu. Manakala Norway juga kemenangan 3-2 meskipun Senegal kembali untuk merapatkan kedudukan, namun sudah last minute kan, buat macam mana. Dan perlawanan yang tertunda tadi iaitu Algeria dengan Jordan dengan kemenangan Algeria mengatasi Jordan 2-1. Dan malam ni insyaAllah kita akan ikuti pukul 1 malam ni menerusi di RTM Klik, iaitu di sukan Portugal bertemu dengan Uzbekistan untuk berikut kumpulan K. Manakala untuk grup L, England akan bertemu dengan Ghana pukul 4 pagi dan Panama akan bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi. Dan grup K iaitu Colombia akan bertemu dengan Congo 10 pagi. Info yang kita dapat kongsikan, yang tiga pasukan gergasi dalam bahaya iaitu status selaku juara Eropah antara pasukan yang pilihan untuk menjulang Piala Dunia 2026 belum cukup untuk menjamin laluan mudah buat Spanyol yang masih perlu menunggu hingga aksi terakhir kumpulan H bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Walaupun mereka mengesahkan kemenangan lebih awal meskipun bangkit membelah sawah Arab Saudi 4-0 pada perlawanan kedua, secara teorinya hanya memerlukan sekurang-kurangnya satu mata untuk menentang Uruguay pada aksi terakhir untuk mengesahkan tiket. Namun hakikat mereka perlu berjuang sehingga perlawanan terakhir memandangkan La Roja ataupun La Roja hadir ke kejohanan sebagai reputasi selaku juara Eropah antara calon utama kejuaraan World Cup ni. Misalnya Uruguay juga berada dalam situasi lebih tekan juga apabila belum meraih kemenangan sebab seri satu sama dengan Arab Saudi dan dua sama menentang Cape Verde. Sementara itu, dan Belgium pula berdepan situasi hampir sama apabila masih tercari-cari rentak kemenangan pertama mereka sebab seri satu sama dengan Mesir dan 0-0 menentang Iran. Jadi kumpulan pasukan yang diberi pemain yang berpengalaman hanya menghuni ke tangka ketiga dengan dua mata perlu menewaskan New Zealand dalam aksi terakhir mereka untuk memastikan peluang untuk mara ke pusingan kedua seterusnya. Itu dia, dapat tiga pasukan yang mungkin siapakah yang akan tersingkir ataupun mara yang pusingan kedua. Okey, santai 6.12 Bintang Tajul Hakim Rusti dan juga Afiq Syazwan.

0: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

0: Sedia. 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda. Suara penyokong
1: setiap hari Rabu
0: 10.15 malam,
1: Sabtu
0: 8.15 pagi.
1: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan
1: bersama
0: Kedah FM.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik

0: Jiwa.
1: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
2: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
2: Baik, santai 6.12 #DamaikanJiwa bersama dengan DJ Bido Jan. Dan itu ketika ini, alhamdulillah, mungkin ketika ini ada sedang mandu, semoga berhati-hati dengan di jalan raya ya. Mandu dengan cermat, ingatlah orang yang tersayang. Ada ketika ini ada yang berada di gerai-gerai ataupun di kedai-kedai ketika ini untuk membeli dinner, makan malam bersama dengan family hari ini ke, keluarga, sahabat ke, kan? Sebegitulah. Okey, baik, mengenai kata makan ni, kan, dah musim durian. Jadi musim durian ni macam-macam durian lah. Kita nampak durian kampung, durian Busang King, lagi IOI, udang merah. Lepas tu macam-macam lagi. Jadi biasalah bila bulan Jun sampai bulan Ogos ni, bagi, untuk mereka nak pilih durian ni, jadi kita untuk elakkan buah durian jadi mangkak ke atau masuk angin tahun merawat badan untuk buah durian ni. Jadi betul untuk pilih durian, pilih durian yang mempunyai tampuk ataupun juring garis yang panjang di bahagian bawah. Jika ada 6 atau lebih yang isinya sedikit, kan, lepas tu goncang, dengar goncang perlahan-lahan buah durian. Jika ada sedikit pergerakan, bunyi geduk-geduk, jadi menandakan sudah matang. Atau mungkin sedikit kering ataupun tidak lembik. Jadi hidu bau aroma dia. Jika harum manis, eloklah. Jika bau tak ada bau langsung, ketiruan sudah masuk angin. Ataupun orang cakap apa, dah dihambak, tak rasa apa lah. Jadi betul untuk hilangkan durian pula. Dia durian hilang pula. Lepas tu di tangan mulut, jangan buang biji durian yang terakhir. Basuh dan gosok dengan biji tersebut. Jadi ia bertindak seperti sabun lah. Ni orang betul lama ni. Jadi untuk mulut, kunyah biji durian, jangan telan. Ataupun minum air kat pangsa dia tu. Dalam kereta, potong sedikit tak kat tangkai durian, selitkan kat dekat penghawa dingin tu, kat aircon tu lah. Dan biarkan dalam peti ais untuk menyerap bau dengan berkesan. Selain itu juga, betul untuk kurangkan panas. Dah makan durian ni banyak lah kan. Orang cakap apa, dah panas ni. Jadi dalam air garam dalam kulit selepas makan, ya, tuang air kosong dalam pangsa kulit durian dan tambah sedikit garam, kemudian minum. Juga minum air kelapa muda hijau yang sangat mujarab untuk menunjukkan semula badan untuk menanti raja buah ni. Itulah ya, durian ni musim dah dah ni, bila banyak pula harga pun sampai orang cakap apa, dah turun dah. Jadi tengoklah, tengok tentu ada juga yang pantau merata-rata lah. Tengok ada yang pantau melalui titi kat FB, tempat macam-macam lagi lah. Selalunya mulut ke mulut. Okey, nanti insyaAllah nanti anda akan ikuti panduan solat waktu maghrib nanti yang akan masuki untuk bagi daerah Kota Star 736.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dh bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah empat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dh ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dh.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM 105.7 seluruh Langkawi.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Terima kasih orang banyak baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله مدى.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, Santai 6.12 #DamaikanJiwa bersama dengan DJ P. Chandani. Sekarang menunjukkan pukul 8 malam. Boleh anda ikuti sekarang iaitu seran ulangan iaitu Argentina menentang Austria di saluran sukan di RTM Klik yang berlangsung pada semalam. Dan boleh tengok seran ulangan yang semula. Okey, sebegitulah RTM penyiar rasmi akan menyiarkan 104 perlawanan Piala Dunia. Okey, untuk mengenai Piala Dunia, okey, kita nak tengok jugalah yang terkini juga yang kita dapat kongsikan untuk anda semua. Okey, ni ada nak tengok sini sikit. Okey, info dia. Semua bahagian Giant mungkin selama diingati episod duka penalti 2010, namun legenda bola sepak Ghana berusia 40 tahun kini bangkit meneruskan hidup antara bekas atlet yang paling kaya di benua Afrika. Wui, kaya sungguh dia ni. Menolak untuk sekadar goyang kaki selepas bersara pada 2003. Bekas penyerang gelar BBJ itu rancak melebarkan empayar perniagaannya merangkumi jenama air mineral iaitu Paradise Park, hartanah seacar sukan hingga projek peternak ayam berskala besar melonjakkan kekayaannya melepasi 147 juta. Oh, tu dia banyak sungguh. Jadi kebangkitan luar biasa taikun negara ini sebenarnya cukup dikagumi ramai. Apatah lagi dia pernah melalui fasa kejatuhan reputasi sebelum bersihkan namanya dan menangi kes tuntutan hak penjagaan anak menentang bekas isterinya melalui ujian DNA pada akhir 2023. Kini pengaruh besarnya di tanah air menyaksikan Persatuan Bersepak Ghana GFA melantiknya sebagai duta jenama utama sempena saingan Piala Dunia 2026. Oh, tu dia dahsyat betul bangkit noh. Dengan kekayaan 141 juta mana tahu kan. Tuah manusia, tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapalah yang tahu. Sebegitulah keadaan kita ni kan. Kita tak tahu kadang masa kita ada akan sampai nak dikaya umur berapa. Berserah tu Allah saja yang mengetahui. Tengah orang tu dia macam kaya dia awal lagi, ada yang senang dia awal, ada senang, ada orang tu tak mahu nak kaya, dia nak senang ya, cukup kan. Ada yang tu cakap apa sedang-sedang saja, cukup lah sekadar ni, syukur Alhamdulillah boleh makan, minum dan tak mau

tamu mewah sangat, lagi tamu makan banyak pula, penyakit pula kan. Dia macam tu. Jaga kesihatan anda di mana jua anda berada. Setiap fikiran positif, jangan duk iri hati kawan ni, kawan tu, kawan ni. Buat macam mana kan, kita kena bersabar lah. Bersidup ni bersabar, syurga dia ada. Okay, Santai 612 #damaikanjiwa. Senyumlah sikit.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin anda.
2: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia. Gol Dunia setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

Baik, santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Bidot. Okey, baik, itu panduan waktu surat insyak seluruh negeri Kedah. 23 Jun 2026, hari Selasa 7 Muharram 1448 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Senar, maksudnya surat waktu insyak 8.53 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Pendang Terap, Sik, maksudnya solat berdua insya 8.52 minit malam. Bagi di Padang Terap, bagi di daerah Baling, juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat berdua insya 8.50 minit malam. Juga Pulau Langkawi dan Puncak Gunung Jerai, waktu masuknya solat berdua insya 8.56 minit malam. Jadi dia panduan waktu solat berdua insya untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Okey, baik, kita ada informasi yang terbaru ni, yang sensasi ni, untuk dikongsikan bersama. PGA rampas 800 kilogram beras seluduk. Jadi di Tanah Merah, iaitu kira-kira 800 kilogram beras dipercayai disedup dari Thailand, dirampas pasukan gerak AM dalam satu operasi di Kampung Batu Hitam malam tadi. Jadi rampasan menerusi optaring wawasan itu turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 62 tahun yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyedupan beras ke pasaran tempatan. Jadi komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SC Ahmad Razi Husin berkata pemandu kenderaan itu bertindak memucuk laju ke arah Kampung Panglima Bayu sebelum dikejar hingga ke Kampung Batu Hitam. Jadi hasil pemeriksaan ke atas kenderaan itu menemukan 700 kilogram beras pelbagai jenis dan 100 kilogram beras pulut yang dipercayai disedut dari Thailand. Dia berkata demikian melalui kenyataan hari ini. Okey. Dia berkata suspek mengaku membawa bekalan beras berkenaan melalui pekalan haram di Kampung Lalang Pepuyu sebelum dihantar ke pasaran Paloh Rawa di Macang, Kelantan. Okey. Kes diasat mengikut Seksyen 2020 Akta Kawalan Selia Padi dan Beras 1994 serta telah dirujuk kepada Kawal Selia Padi dan Beras Negara Kelantan untuk tindakan dan siasatan lanjut. Banyak betul ini. 800, tahniahlah PGA, 800 kilogram beras sudut berjaya dirampas. Okey, itu dia yang dapat dikongsikan untuk dari semasa ke semasa informasi bersama di Kedah FM, Mesra Harmoni.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Masa kami.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Laluan ke final
2: Selasa
1: 9.30 pagi.
2: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
2: Baik, santai 612 hashtag damaikan jiwa. Bersama dengan DJ Bidot Cadang ni untuk pada hari ni. Jangan lupa anda ikuti World Cup RTM sebagai penyiar rasmi ya. Malam ni antara perlawanan yang menjadi tumpuan iaitu yang kita dapat ikuti iaitu Portugal menentang Uzbekistan pukul 1 pagi. Lepas tu 4 pagi kalau boleh berjegi lagi England menentang Ghana. Lepas tu Panama menentang Croatia pukul 7 pagi dan Colombia akan menentang Kongo. Ni siaran orang cakap apa tertunda yang akan disiarkan pada pukul 3.30 petang. Sebegitulah kita World Cup ni. Satu jiwa sejuta sorakan. Kami Muda FM nanti akan buat juga dengan Gegasi Final. Akan diberi maklum dari semasa ke semasa kepada anda semua dengan kerjasama pelbagai pihak nanti. Okey, Santai 612 hashtag damaikan jiwa.

0: kacau tau semalam dekat WhatsApp, dekat grup kita tu, pasal cerita anak mak jemah tu kena tangkap dengan polis malam sebab pecah kedai Pak Abu.
1: Eh, ya ke? Itulah, anak mak jemah tu dari dulu dah aku duk nampak sangat muka penjahat.
2: Eh, korang ni, dapat mana cerita ni? Anak mak jemah tu kan ada luar negara sama belajar. Baru minggu lepas aku ikut mak jemah hantar anak dia ke airport. Ni, tengok ni, aku siap selfie lagi dengan dia. Tak baik sebarkan berita palsu tau.
3: Sebelum nak sampaikan satu cerita, pastikan ia betul. Jangan sampai menjatuhkan maruah orang lain sehingga boleh menyebabkan fitnah. Terus setia di Radio Malaysia, Kedah FM.
4: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

Baik, santai dan noblah. Saya nak mengajua. InsyaAllah nanti pada pukul 9 malam akan ikuti berita utama 9 malam. Lepas tu hari ini dalam sejarah dan pilihan rentak Irma Malaysia, Malaysia yang terbitkan oleh Suara Muhammad dan seterusnya KAKL Kisah Aku Kau dan Lagu bersama dengan Nan Dengkil yang merupakan siaran ulangan. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni, pilihan nombor 1 di Utara.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Radio Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan bekalan tenaga perkukuh sektor logistik negara. Pesalah lumba haram, berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di

0: FM. Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM. Kisah aku, kau dan lagu. KAKL. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah aku, kau dan lagu. KAKL di Kedah FM.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM.

0: Okay, kita bersama dengan KAKL 2026 Kisah Aku Kau dan Lagu. Kita bersama dengan Abang Nan Dengkil. Okay bang, cerita sikit mana, bagaimana abang boleh terlibat untuk penghasilan lagu dan juga komposer lagu ni bang? Silakan bang.
1: Alamak, kita jumpa lagi. Itu lagu baru Nan Dengkil. Okay, abang nak mula mencipta lagu semenjak umur 16 tahun ketika dekat tempat.
2: Ya, abang cuwi-cuwi penting sekolah, pergi hantar lagu. Tetapi 86 abang buat lagu. Tahun 91 baru lagu abang yang pertama diterima oleh syarikat rakaman. Begitulah kisahnya. Tapi ketika itu abang tidak menggunakan nama Nan Dengkil. Abang gunakan nama Adri Nozadi. Sehinggalah tahun 99 barulah abang gunakan nama Nan Dengkil dengan lagu yang hits pertama, Kerna Musuh Hailah. Akan ku tunggu sampai bila-bila. Kumpulan Wil. Okey, kau ingat kan? Mesti peminat semua tahu sebab di semua session radio RTM lagu ini menjadi juara carta. Begitulah kan saya, Fidaus.

0: macam mana mengenai lagu tu? Macam mana abang boleh tahu menghasilkan lagu berkenaan? Kenapa abang?
1: Kerana musailah tu. Semua lagu abang ada sebenarnya ada kisah benar, kisah benar. Kebenaran yang paling jelas, Suhaila tu memang daripada kawan jadi kekasih dan jadi isteri. Itu kisah dia. Orang Johor Bahru. Bil telefon 1,000. Betul.
2: Sakit pinggang aku. Betul. Ke LJB seminggu 2-3 kali. Bila mana mampu pinggang nak tahan kan.
1: Berarti apa? Memandu. Itulah kisah.
0: Jadi pemilihan apa Zamakar tu bagaimana untuk mendapatkan feel lagu berkenaan?
1: Lagu biar betul lah Zamakar
0: ya? Ya.
1: Okey. Biar betul ni sebenarnya Zamakar abang dah kenal dengan dia punya first album. Tapi album pertama dia tu kurang mendapat sambutan. Kemudian mereka macam dah kurang berminat untuk meneruskan kerjaya dalam bidang seni. Tapi abang tarik Mai masuk dekat Warrior Music. Ada yang abang ambil dia sebab abang dah dengar suara dia yang sebenar. Jadi abang tahu dia memang sesuai untuk nyanyikan lagu Biar Betul. So abang panggil dia, tak payah audition dah. Zam, okey, kau masuk studio. Kita record, then kita akan rilis. Alhamdulillah lagu Biar Betul pun menjadi satu Malaysia fenomena betul lagu tu. Di tahun lebih kurang 2003-2004. Dan kami buat next project Memang Betul. Sambung lagi dengan Biar Betul. Jadi abang berjaya membuat hat-trick lagu Akar dengan Perkataan Betul. Bermula dengan Biar Betul, Memang Betul dan Baru Betul. Alhamdulillah, best diterima oleh semua golongan lapisan masyarakat.

0: jarang dengar abang hubungan dengan artis ni, dapatkan mereka kan untuk buat recording di lagu ni. Dia orang ambil masa lama lah untuk lakukan. Bagaimana abang?
1: Okey, beda berbeza ya zaman digital dengan zaman analog eh. Zaman analog ni apa yang keluar suara mereka di radio, itulah recording dia. Sebab kita tak boleh nak repair tau. So kalau dia orang silap, kita akan forward apa rewind, record balik secara analog. Jadi mereka punya suara memang original. Sebab itulah kalau di zaman dulu bawa ke kini, mereka akan cakap, akan komen, alamak bandnya lagu ni, lagu dia nyanyi macam kaset lah. Sebab itulah dia. Tapi kalau zaman yang lah ni, kita ada sistem auto-tune semua kan, yang membantulah. Bukanlah kata kita nak kata yang lagu-lagu baru ni tak bagus penyanyi, bukan. Tapi untuk kita memudahkan dan nak mengurangkan masa rekaman, jadi tak ada pilihan. So kita auto-tune. Tapi tak semua artis yang suka auto-tune, dan tak semua komposer yang nakkan auto-tune untuk penyanyi itu. Macam abang kan, abang tak nak auto-tune. So selagi kau tak boleh, kita pusing balik, record balik. Sekarang dah mudah, kita hanya klik dekat button dekat keypad je kan. Dulu susah, dulu kita nak forward, nak rewind apa semua pakai macam tip besar. So sekarang itulah kelebihan dahulu dan sekarang. Bukan maknanya artis sekarang tak boleh menyanyi, cuma mereka banyak dibantu dengan auto-tune. That's all.
2: Nombor yang anda dial telah ditamatkan perkhidmatannya.
3: Dah tamat?

0: mengenai penciptaan lagu ni, bagaimana abang mendapat ilham untuk mencipta lagu-lagu yang begitu popular lagi? Macam-macam lagu Suhaila, Biar Betul, dan beberapa lagu zaman Islam. Bagaimana tu abang?
1: Ya, betul-betul. Itu satu soalan yang baik. Ilham ni sebenarnya, abang beritahu tentang komposer dulu ya. Komposer dekat di dalam dunia ni, abang tak ada rasa komposer yang terror. Cuma mereka ada bakat yang dianugerahkan. Itu saja kelebihan mereka. Kalau anugerah itu tidak diberi, maka kita tak akan dapat melodi yang secantik itu. Tetapi bila kita nak cari melodi, abang kata Fidawa tadi, macam mana abang boleh dapat ya? Kita kena ada penghayatan yang baik. Okey. Contoh lagu Ikhlas Merindu kumpulan Pearl. Sinar intan permata ingin ku damba, belayan mesra menjaga terbina. Dekat situ dia meluahkan satu perasaan kepada orang yang bakal dia dekati, yang akan mendekati dia. That means suami isteri lah kan. Dia mencurahkan segala kesungguhan dia untuk bersama dengan orang ni kan. Okey, masa abang dapat ilham tu, abang membayangkan abang sedang bercinta dengan orang itu. Macam mana abang nak dapatkan supaya yang orang itu mendapat perhatian dari dia? So abang curahkan dengan segala pengalaman kononnya kan. Jadi dekat situlah terhasil ilham. So kalau kita nak buat lagu-lagu yang sedih, bukan sedih eh, mendayu-dayu lah senang cakap, kita kena ada feel. So lagu orang sedang bercinta, so abang kena bercinta lah walaupun abang dah kahwin masa tu kan. Jadi feel tu dapat. Macam tu juga dengan lagu Kerana Musaila, Biar Betul, lagu yang happy mood. Jadi abang kena create some yang mood happy untuk lagu tu. Paling best Biar Betul, abang dapat mood dia dekat tol, Plaza Tol eh. Masa tu masih pakai kad untuk bayar. Abang berebut lorong dengan satu kereta. Abang tak tahulah dia marah abang ke abang marah dia. Sebab abang ke kanan, dia ke kanan. Abang ke kiri, dia ke kiri. Jadi dia mengganggu abang. Dalam masa tu abang tersebut satu perkataan, iaitu Biar Betul. Biar betul kita depan ni. Biar betul kita ni. Sebab abang ke kanan, dia ke kanan, ke kiri. Lepas tu abang termainkan Biar Betul tu menjadi jadi melodi tau. Biar betul. Masa tu dandan abang buka dashboard, ambil tape radio Walkman. Masa tu Walkman terus rakam Biar betul non-stop. Lepas bayar kad tu, dah bayar tol, keluar, abang pegang lagi radio tape tu, abang sambung Biar betul. Nanti tak payah nak diperbetul. Dalam kereta je abang dapat lagu tu. Unik, lagu tu unik.
0: Okey, itu dia kita dapat kongsikan bersama dengan komposer dan juga penulisri dan juga sebagai pencipta lagu untuk bersama dengan Nan Nekel menerusi kisah aku, kau dan lagu untuk 2020. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Fizaw dan Kedai FM Masra.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM

Baik, Santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ B. Untuk malam ini. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum DJ dari Langkawi and Asia. Terima kasih menghantar kiriman kami di TikTok ni. Ramai juga yang menghantar. Alhamdulillah. Dari Pertusukan Petani, Assalamualaikum DJ dari ASP Kedah hadir. Apa khabar Amir Hamzah? Abang baik. Assalamualaikum. Itu dia. Hitam elok abang pun pun pomek ke? Black green. Ni kedai FA lawan ke? Bukan. Kedai FA lawan lagi lah. Nostalgia tu ada. Sama-sama jiga tu. Rumah pekat tanya. Awak tak buat dekat sini. Kenapa buat kat Lada? Jauh. Tak boleh nak cakap lah. Penganjur pergi cakap macam tu. Kita ikut sajalah. No. Itu dia kita dapat dari Pak kongsikan. Apa pun hari ni. Dengan DJ Pidot ada setengah tempat tu. Salam dari Taman Aman Anak Bukit hadir. Okey, non Tok E. Okey, Aris Sofia, Sarong Kulim hadir. Terima kasih. Ramai di daerah-daerah merata-rata ni. Orang cakap Kedah ni di serata-rata mai. Untuk pada malam ni. Depa cakap malam tak sabar nak tengok tidur. Tunggu muat tengok bola malam ni. Okey, nak tengok bola malam ni yang dekat Portugal tentang dengan Uzbekistan. Tak tahulah siapa akan untuk ni. Baru-baru ni pun orang cakap apa, Portugal pun bergelut juga untuk nak menang. Jadi kita tak tahu juga apa keputusan nanti. Ramai juga buat jangkaan siapa yang boleh pergi, apa yang tak boleh pergi. Kan, selain tu juga ni grup K. Grup K, Colombia dengan Congo hari tu pun dia pada draw. Jadi Uzbekistan dengan Colombia pun sama juga. England grup ni masih terbuka lagi. England dengan Ghana, England menang hari tu dengan Croatia 4-2. Ghana dengan Panama. Nanti England akan bertemu dengan ni kedai Ronaldo. Undang sebab ramai yang marah semalam yang bercakap yang mengenai Ronaldo. Tim dia tak mau bekerjasama kat dia. Macam mana hari ni kita tengok lagi dekat IG. Macam tu lah ramai juga yang kecam seorang pemain tu, kata tak mau kerjasama, tak mau passing bola kat dia lah. Nak buat macam mana kan. Sebegitulah. Tapi kita tunggu. Mungkin hari ni semalam jangkaan semua lawan dengan Argentina dengan tu, dia pun jangkaan cakap akan jadi yang terkini lah. Tapi kita harapkan bola malam ni akan menunjukkan intensity yang tinggi. Okey, kita nak tahu juga macam mana dengan keadaan yang terbaru ni. Jadi okey, ni dia. England yang kena intai pusingan kalah mati. Jadi England menyesalkan untuk menjadi antara kuasa besar Piala Dunia terbaru, mengesahkan tempat untuk kalah mati. Jadi akan ke mana ni tengok sat. Okey, jadi manakala mengesahkan tempat pusingan besar akan baru mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Awal pagi esok, manakala Portugal berusaha menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar seri dengan Dr. Congo. Nanti muka nambah yang saya cakap tadi tu, sehari selepas Argentina-Perancis

langkah ke pusingan ke-32. Jadi England berdepan dengan Ghana dan kumpulan L, dan mutakhir kemenangan akan memastikan mereka akan marah dengan selamat ke fasa seterusnya. Jadi England mulakan kempen mereka menurut dengan kemenangan bergaya 4-2, dan keputusan itu menyuntik kenangan terbaru memburu kejuaraan utama dan tempoh 60 tahun. Last menang dia pun menang ni 1966. Time tu jadi tuan rumah lah . Dan selain itu juga banyak juga kita tunggu menunggu keputusan. Jadi Ghana juga yang juga menang orang cakap apa? Menang 1-0 ke atas Panama. Ni pada buat lawak Panama, Panama tak tahu apa. Kan? 1-0, tapi Panama ni kita dua kali dah masuk ke pusingan akhir Piala Dunia tahun berapa satu lagi, 2018 tak salah kan saya tu. 2018 masa tu di Rusia. Okey. Dan Croatia boleh tersingkir jika tewas kepada Panama, dan Ghana boleh mengelak kekalahan kepada England. Manakala Portugal akan cuba melakukan minggu pertama mereka yang bulan apabila berdepan dengan Uzbekistan. Uzbek ni pernah juga Malaysia menjemput untuk Piala Merdeka. Ketika itu pada tahun berapa saya ingat tu, yang kita ditewaskan dengan 0-5 masa tu. Itulah yang terdapat kongsikan untuk ketika ini World Cup yang benar RTM penyiar rasmi. Jadi tahu juga penjaring terbanyak ni, terbanyak World Cup setakat ni. Setakat kat ni saya tahu yang Messi paling banyak sekali setakat ini . Nak tahu juga. Jadi yang betul lah, jadi terbanyak bagi saingan pada dunia ketika ini dahulu ada Lionel Messi dengan 5 gol dalam peringkat kumpulan. Jadi pencapaian tersebut telah memecah rekod sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman dan sejarah Piala Dunia dengan mengumpul keseluruhan 18 gol. Tu dia 18 gol dia telah buat. Orang cakap apa, dengan penampilan dia pun jadi Messi memang antara penjaring banyak. Ramai dah orang tanya dengan jadi dia memahat sejarah sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman di peringkat Piala Dunia dan memecahkan rekod berkenaan sebab menemui sasaran ketika Argentina mendahului Austria 1-0. Okey. Dan menebus sepakan penalti pada awal tu tapi tak masuk itu dia. Jadi jaringan itu dengan mengumpulkan 18 gol peringkat Piala Dunia sekaligus mengatasi rekod 16 dia dipegang oleh Jerman, iaitu Miroslav Klose. Miroslav Klose di tempat ketiga pula diduki legenda Brazil tu, iaitu Ronaldo Nazario dengan 15 gol. Ranking kiranya Messi lah kali ni. Okey. Apapun nanti kita akan nantikan iaitu kita dengarkan sebuah lagu untuk semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Rumi, pilihan nombor 1 di Utara.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti.

Baik, santai 6.12. Saya damaikan jiwa bersama dengan DJ B. Alhamdulillah. Ni orang cakap sejuk-sejuk. Setengah tempat difahamkan menerima hujan. Sebegitu hujan yang rahmat turun. Sekejap saja masa. Hari ini Selasa, besok dah Rabu. Kan? 7 Muharram, besok 8 Muharram. Tak lama lagi kita akan menyambut orang cakap apa? 10 Muharram. Okey. Yang mana kita masih nanti hari Ashura. Hari Ashura ni yang akan dah hari apa ni? Hari kita fahamkan okey, Ashura. Alright. Dibangkan hari Ashura jatuh tanggal pada 10 Muharram dengan kalender Islam. Jadi dikenal pada hari Jumaat. Memang cukup hari yang baik sungguh. Jadi disarankan juga umat Islam berpuasa hari Tasu'a. Besoklah. Sehari sebelum, bagi membezakan amalan umat Islam dengan kaum yang terdahulu. Selain itu juga disarankan juga bersedekah dan meluaskan nafkah terdapat saranan untuk bermurah hati dengan lebihkan perbelanjaan atau nafkah pada ahli keluarga bagi mendapatkan keberkatan rezeki. Dan juga amalan kebajikan lain, bolehkan melakukan ibadah sunat, menziarahi orang sakit, menyantuni anak yatim dan juga mandi sunat. Jadi antara peristiwa iaitu 10 Muharram, Nabi Musa AS dan juga Bani Israel diselamatkan daripada Fir'aun di Laut Merah. Taubat Nabi Adam AS diterima Allah SWT di bumi ini. Nabi Yunus AS selamat keluar daripada perut ikan Nun. Kapal Nuh AS yang selamat berlabuh di Gunung Judi. Jadi itu dia yang kita dapat kongsikan untuk setakat ini mengenai 10 Muharram ataupun hari Ashura. Jadi Ashura ni ramai jugalah yang akan membuat bubur Ashura. Kan, kadang-kadang setengah tu orang suka makan yang sejuk, setengah tu suka makan yang panas, setengah tu juga buat custom bubur jagung lah, setengah tu ada macam-macam lagi lah. Kita nak tahu jugalah kan. Macam Chef Din baru mai ni cerita macam-macam, dengar pun terliok. Tangan Chef Din, tahu sajalah. Sebegitulah. Apapun yang ketiga ini, mungkin ada yang masih nak cegih mata lagi, nak tengok perlawanan hari ni sampai ke 4 pagi sekejap lagi. Saya macam tu jugalah. Anda beritahu anda sokong tim mana. Okey, Sat, ada telefon ni. Boleh saya masih masak sikit. Okey. Baik, Assalamualaikum. Oh, bukan. Okey. Baik, Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Oh, tak ada talian tunggu ni. Okey, tak jawab pula. Tak boleh sembang-sembang sikit pasal pasal bola kan. Kita boleh bercakap-cakap sikit. Okey, tim mana mereka sokong malam ni, apa ramalan mereka ataupun jangkaan siapa yang akan ni. Saya jamin malam ni Portugal akan bermain bermati-matian untuk mengesahkan tempat untuk keselesaan. Jadi bila game yang seterusnya, sebab dia akan bermain serentak bermula hari Jumaat ni 25-26 bulan tu. Jadi kat sana dia 12, 24. Jadi dia akan akan pulun untuk layak ke peringkat pusingan kedua, 32 yang seterusnya. Macam itulah. Okay, jadi kita akan dengarkan lagi. Kami ada pelbagai program yang akan diaturkan insyaAllah nanti. Selain itu juga ada pemilihan untuk uji bakat bintang kecil dan juga bintang Piramli. InsyaAllah. Selain itu juga ada tayangan skrin gergasi untuk final World Cup yang tak lama lagi. Untuk program-program yang akan diaturkan untuk pada bulan Julai depan. Sebegitulah. Jadi anda boleh ikuti kami. Sentiasalah orang cakap apa, mengikuti kami di like di Facebook, juga di TT dan trade dan IG kami. Macam-macam platform lah ni. Semua kami ada. Jadi pelbagai program juga kami akan aturkan untuk anda dari semasa ke semasa, untuk informasi anda semua. Okey, kita dengarkan sebuah lagu dari Nisat ni. Pernah dengar kata lagu-lagu lama kita bagi kit apa. Ingat lagu benda Nikki Adila, Mama Aku Ingin Pulang.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Kesihatan Jiwa. Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Bidot channel ni. Sekarang juga pukul 11.47 minit malam. Alhamdulillah, jangan lupa malam ni kita ikuti beberapa perlawanan yang ada ni. Empat perlawanan yang akan dijangka. Okey, antaranya iaitu iaitu Portugal menentang Uzbekistan, England menentang Ghana, Panama dengan Croatia dan Colombia dengan DR Congo. Okey, DR Congo ni ada siaran tertunda yang akan disiarkan 3.30 petang dan Panama 7 pagi, England dengan Ghana dan kumpulan L 4 pagi dan Portugal dengan Uzbekistan 1 pagi nanti. Itu dia. Okey, apa pun saya sudah sampai ke penghujung dah. Nanti akan di orang cakap apa, relay pula ke National FM. Dan jumpa lagi dengan saya tadi. Terima kasih buat rakan menyampai, iaitu rakan untuk Jepantu Jurutera, iaitu Khairuddin Razak dan juga Syukri. Orang baru baru masuk ni. Alright, jaga diri anda di mana jua anda berada dan ikuti program-program yang menarik sempena Piala Dunia 2026 FIFA World Cup Mexico, USA dan juga Kanada. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya hanya menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan tugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

Apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini? Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu, MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita, senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Click. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Click, ada yang kata buka TV okey, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Click, muat turun RTM Click ke TV, sama ada TV smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke Butan Live, selepas tu pergi ke Butan Live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Click. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gen Burung Hantu
2: Nasional FM.
3: Anda dan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Fabulous Cat.
6: Kami dari Match 247.
7: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Adi.
8: Hello, saya Fran.
3: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik. Walau siapapun pemenangnya, tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail. Lewat masuk katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot. Assalamualaikum Ejian Hani. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati. Ipoh hadir. Jamal Alola, aloha. Assalamualaikum GBH. Bersama DJ Hanim sampai 6 pagi. Layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ. Ada Abdul Jalil Tahir. Ada Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Assalamualaikum. Salam bersiaran DJ Hanim. Apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan. Ada ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri. Kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa supporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik. Boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551 sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah. Jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal. Ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja, itu waktu-waktu tengah malam ni kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng Burhan.

Biarlah rahsia dari Datuk Seri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena benteras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membenteras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal, sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita elaklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi kita, sebaiknya kita elaklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kat kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita, juga keluarga kita. Teruskan lagu seterusnya daripada Iwan, Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat. Lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan. Tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan, kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik, melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Bumi Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson, You Are Not

Permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah May Rose, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak Kak Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik, tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

kasih orang muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hanim, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan konstriman langsung di RTM Click.

Tanti Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi, antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litar Brno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya, kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan karier anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seterusnya lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok, untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik, dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Dan saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar walau di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. Saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA. Sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doa lah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu setengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, itu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini. Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada The House, ada Queen of Smoking. Jangan smoking sangat, okay. Ada Rosita, Zita L80. Ada The Rimba Malam. Semoga senyum, kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al-Hairi, ada lagi Adi Pontian. Ada Sharifah Meros. Ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita kepada anda yang di luar sana. Boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda. Buat semua kaki bola di luar sana, selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkanlah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat ni yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, cimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam King Buruhantu.

Terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana. Terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha. Okey, waktu-waktu yang pagi ni, Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh, kan? Rasa berat, je leher jadi tegang, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dulu lah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni biasa, tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah, kan? Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni saya suka minum air rebusan halia ni, air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah. Kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan, rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat, kan? Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas, urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu, kan? Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu, rendam kaki dalam air garam, buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi dengan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu, jumpalah pakar kesihatan kita, supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kiralah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan, sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Teruskan sihat bersama saya dalam Ken Burhanto Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camilla Cabello Havana dalam Ken Burhanto.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik menceriakan pagi anda buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan. Waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik hanya di

Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jali. Qala, wa yajibu i'tiqadu anna kullu nabiyyin min anbiya'i Allahi yajib an yakuna muttasifan bis-sidq wal amanah wal fatanah fa yastahilu alaihim al-kadhib wal khiyanah wal radalah wal safahah wal baladah wa kulli ma yunaffiru an qabul ad-da'wati minhum. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad, dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin beri'tiqad bahawasanya semua nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi daripada nabi-nabi Allah ini wajiblah mereka itu muttasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab, yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong, 3 kali bohong. Di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para nabi ini. Dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah nabi itu bercakap daripada hawa nafsunya, melainkan semua yang dituturkan oleh para nabi ini semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi SAW dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh nabi-nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para nabi itu wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus alaihissalam, di antaranya Nabi Yunus alaihissalam, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus AS dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para nabi itu, macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Ta'ala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya,
dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ini kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab, dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilitkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zalikha, Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu, "Wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zalikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya, tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada awal ayat tadi tu, jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firmannya, dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya, cakap pun bukan daripada hawa nafsu, in huwa illa wahyuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha, sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya, ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf AS agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf AS berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Nah, itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina. Tapi diterjemahkan daripada ayat itu, bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian-sekian-sekian benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya pada Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya, tetapi terpelihara para Nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebab cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi SAW.

Selama 6 jam kita bersama dari pada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian, muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih Nasional FM.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Eh Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya, satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak, nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang patuh-patuh pokok, jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk. Yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okay? Wallahu alam. Moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتها yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن نسألك يا الله مسألة المحتاجين يا الله يا Tuhan kami segala puji bagi engkau engkaulah pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya engkau memiliki langit dan bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya kami pohon kepada engkau permohonan hamba yang sangat perlu kepada engkau Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wahai Tuhan kami kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan memimpin kami dalam urusan kami yang terbaik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wahai Tuhan kami jangan engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah rahmat dari sisimu kepada kami sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi hari ini, Su.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Hari Rabu. Dapat melangkah ke 24 Jun 2026 ataupun bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah,
1: okay.
0: Su.
1: Tadi kan lagu tadi tu kan.
0: Okey.
1: Waktu dulu-dulu lah kan.
0: Dulu-dulu punya cerita pula.
1: Dulu-dulu punya cerita. Kan? Dia ingat dia cakap, pedih hati ini.
0: Di hati ini.
1: Mungkin sedihnya lagu ni, pedih hati dia. Betul dia. Rupanya di hati ini.
0: Jadi sebenarnya, Alhamdulillah lah. Su mendapat kesedaran setelah usia meningkat. Waktu budak-budak dulu, dia ingat pedih hati. Tapi rupanya
1: patutnya lah ni lah pedih, sebab lah ni faktor usia kan.
0: Faktor usia.
1: Pedih ulu hati.
0: Tapi terbalik.
1: Oh, macam di hati ini lah.
0: Di hati ini.
1: Okey,
0: apa pun, insyaAllah untuk pertemuan kita pada hari ini, anda akan bersama dengan kami berdua, Su dan juga Najmi. Jadi Su, sebenarnya kan pagi-pagi ini Su, mentari tidak pernah lupa membawa sinarnya. Seperti pula dia yang Maha Esa yang tak pernah lupa memberikan nikmat kepada kita. Terima kasih. Alhamdulillah Su.
1: Alhamdulillah. Kita ucapkan rasa syukur. Syukur pada diri sendiri, syukur pada yang Maha Pencipta kita ni.
0: Okey.
1: InsyaAllah moga-moga urusan kita hari ini dipermudahkan.
0: Ya, dan juga seketika tadi tepat jam 5.51 telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu subuh bagi seluruh kawasan di daerah Kota Star dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. So, Alhamdulillah. Okay,
1: Selamat menandakan solat fardu subuh muslimin dan muslimat.
2: Kami UNIC,
3: Irama Keinsafan
2: ke arah kebaikan.

0: Nak pergi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Kusejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Kusejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat. Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga terus ceria, senyum dengan bahagia. Hari ini kita akan berbincang tentang ihsan kepada anak yatim. Subhanallah, ya, bagaimanakah anak yatim ini diangkat kedudukannya sehinggakan baginda Nabi menyebutkan ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa qala bi isba'ihi as-sababati wal wusta. Subhanallah, Nabi menyebutkan kedudukan penjaga anak yatim di dalam syurga begini. Rasulullah mengatakan demikian sambil menunjukkan dua jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengahnya. Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, inilah yang kita nak. Moga-moga bila kita berbuat baik dan ihsan kepada anak-anak yatim, kita mendapat kemuliaan, ya, seperti mana yang baginda Nabi sebutkan, kedudukan kita sangat dekat dengan baginda Nabi. Kerana itu, jom sama-sama teruskan motivasi hari ini untuk paling-paling ada rasa untuk muliakan anak yatim atau muliakan yang ada di sekeliling kita. Antaranya dengan yang pertama, muliakan dengan ucapan. Raikan dengan ucapan yang baik-baik. Moga-moga dengan ucapan yang baik tadi, mereka rasa disayangi. Dan yang kedua, muliakan dengan perbuatan. Bantu dengan perkara yang bermanfaat atau bantu dengan perkara yang diperlukan. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, anak-anak yatim di dunia inilah yang mana terus mendoakan kebaikan kita, kehidupan kita, bukan sahaja bahagia di dunia, malah di akhirat juga. Kerana itu, jangan berhenti berdoa untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Moga-moga dengan berihsan dan berbuat baik kepada anak yatim, dunia kebahagiaannya kita dapat, akhirat juga kita akan dapat. Dan sebelum itu, kita sama-sama doa. Moga-moga Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat dengan doa yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keafiatan, yakni sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, moga-moga terus bermotivasi untuk berbuat baik kepada semua orang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil. Hashtag

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih semuanya untuk anda yang masih lagi bersama dengan Sumi untuk waktu ni, Sumi.
1: Ya, tak kisahlah yang berada di kampung, kan? Di mana-mana saja, di taman-taman,
0: di desa, di bandar
1: semuanya. Kalau anda memang dah melekat dengan kedai FM ni, tapi mana ada
0: terbaik.
1: Okay, baiklah, kita nak kongsikan kepada anda pagi ni. Apa dia? Semasa aku lupa.
0: Come on, kita tak lupa. Walaupun kita berpisah seketika, tapi saya tak pernah melupakan setiap inci tugasan saya.
1: Okay, baik, jadi
0: saya nak kongsikan kepada anda. Sudah tentunya yang mana kalau kita tengok perlawanan yang membabitkan Portugal dan juga Uzbekistan, itu memang berpuas hatilah. Puas hati. Yang mana kita menyaksikan Cristiano Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas kapten Portugal itu meledak 2 gol ketika membantu pasukannya membelasah Uzbekistan dengan jaringan 5-0. Kemenangan besar di Houston itu meletakkan Portugal di ambang kelihatan kepusingan kalah mati, sekaligus menjadi respon terbaik buat mengkritik pemain berusia 41 tahun tersebut. Biasalah, baru-baru ni saya tengok ramai juga yang kritik CR ni, Cristiano Ronaldo ni. Sudah orang cakap,
1: biasalah orang.
0: Ada orang cakap, oh, dia punya performance dah menjunam. Maklumlah, umur
1: Faktor usia
0: kan.
1: Macam tu. Tak boleh.
0: Okey, seterusnya juga masih lagi dalam cerita yang sama, Azul. Gol pembuka Ronaldo pada minit ke-6 mencipta sejarah apabila beliau menjadi pemain pertama yang menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengendasi rekod yang dipegang oleh Lionel Messi. Jadi bekas bintang Manchester United, Real Madrid dan Juventus itu meraihkan jaringan tersebut dengan aksi ikonik Siu di hadapan 68,777 penyokong.
1: Kalau hebat, orang puji-puji lambu-lambu. Bila apa kata yang minggu lepas komen macam-macam.
0: Kita kalau kata kita tak boleh menyokong ketika kalah, jangan bersorak ketika menang, so. Baik.
1: Okey, yang seterusnya, penguatkuasaan kadar maksimum kompaun baru RM500 bagi kesalahan jalan raya mulai 1 Januari 2029. Kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari 300 kepada 500 bagi kesalahan jalan raya mulai 1 Januari 2029. Yeah. Menteri Pengangkutan berkata ia selaras dengan pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang mana tujuannya bagi meningkatkan pematuhan, bukan membebankan rakyat atau menambah pendapatan kerajaan. Dan peningkatan daripada 300 kepada 500 tidak masuk semua pesalah akan dikenakan kompaun 500 secara automatik. Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun, sementara kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan dan tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan.
0: Wow.
1: Selaman mulut hari ini.
0: 2029. Baik, jadi seterusnya pula, seorang penuntut wanita sebuah institusi pengajian tinggi swasta IPTS ditemui maut disyaki dibunuh di sebuah kondominium di Bandar Sunway pada hari Selasa. Jadi Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Superintenden Muhammad Husin Solehuddin Zulkifli berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu pada jam 11.03 pagi sebelum sepasukan polis digerakkan ke lokasi untuk menjalankan siasatan, yang mana hasil pemeriksaan awal mendapati mangsa yang berusia 20-an itu dipercayai telah meninggal dunia dan terdapat beberapa kesan kecederaan pada tubuh badannya. Susulan kejadian itu juga, polis menahan seorang lelaki warga asing yang berusia lingkungan 20-an di lokasi yang sama bagi membantu siasatan.
1: Okey, kalau lari kan?
0: Kalau apa, so?
1: Kalau lah jodoh.
0: Tidak ke mana.
1: Kalau lani orang minta sedekah.
0: Okey.
1: Memang kan nampak muka dia, nampak fizikal dia macam mana, dia meminta sedekah lah kan.
0: Depan-depan lah
1: okay. Kalau ada meminta sedekah yang
0: online.
1: Bukan, yang jenis-jenis malu-malu dia panggil apa?
0: Introvert.
1: Okay. Yang introvert, ni sesuai. Sebab dia ada satu robot minta sedekah.
0: Tu dia. Teknologi.
1: Dia wakil. Okay. Dia wakil lah.
0: Jadi
1: robot minta sedekah, rayu bantuan bayar bil elektrik. Di Beijing, sebuah robot di China mencuri tumpuan bila kelihatan merana Dia minta ni, dia minta minta merayu lah, merana dan merayu terpaksa meminta sedekah di jalanan. Kejadian berlaku di wilayah Sichuan, barat daya China, dan bersiklah kilip video yang tular di media sosial. Robot humanoid ni berada dalam keadaan melutut, merapatkan kedua-dua tangan sambil menunduk hormat kepada orang ramai yang lalu-lalang di kawasan tersebut. Siap ada pembesar suara yang dipasang pada robot itu memaparkan mesej mendawat yang tiada wang untuk dicat semula, selain merayu bantu orang ramai untuk membayar bil elektrik.
0: Dahsyat.
1: Lepas tu kat depan tu ada pinggan kecil untuk mengumpul wang syili, selain dilengkapi dengan paparan kod QR.
0: On another level.
1: Dahsyat. Another level ini ya.
0: Tak masalah, kita juga nak, kita juga nak buat tu
1: Macam-macam.
0: Nak buat tak?
1: Saya tak mau.
0: Betul?
1: Saya cukup duit.
0: You tak mau buat, tapi bila kita dapat, you nak kan?
1: Okeylah, kepada anda semua. Habis dah kita?
0: Habis dah.
1: Alhamdulillah. Okey, kita nak ke lagu seterusnya. Apa lagu ni?
0: Mengapa singgah, Su?
1: Singgah? Memanglah nak kena singgah.
0: Kalau singgah, untuk sementara, bawa buah, Su. Jangan bawa janji.
1: Saya tak mau buah. Saya nak duit.
0: Nak duit? Tadi yang cakap tak mau duit. Ni yang mana satu? Yang mana satu, Su?
1: Duit adalah segala-galanya.
0: Iyakah?
1: Segala-galanya perlukan wang.
0: Kedai FM.

0: Laluan ke final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Dato' Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi di sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam pada itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Dato' Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum kawalan kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain,

0: berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut dalam membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup KPDN Pahang, Jez Lili Jaludin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya, Yusu Pio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin peperiksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. 22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sembang Bola Dunia hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Belajar bahasa Sarawak
3: nang antap.
4: Belajar bahasa Sarawak nang antap zu. Kenapa?
2: Kenapa? Saya macam wah, ada di atas boat.
4: Atas boat. Sonok menikmati keindahan alam zu.
2: Ya, lepas tu saya pakai topi yang turis lah.
4: Baju saya pula pegang sumpit.
2: Allah. Saya boleh bayangkan pakai baju tu. Baju seksi tu.
4: Tapi itulah antara keunikan yang ada pada setiap tempat. Tapi kalau kata keunikan yang kesu dengan Najmi tengah cakap sekarang ni, tentunya ada dekat
2: Sarawak.
4: Sarawak. Okay. Jadi nak hantar untuk episod pada minggu ni Zoom. Kita nak ajar salah satu bahasa lain daripada dialek Melayu Sarawak.
2: Okey.
4: Tentunya kalau kata di Sarawak kita ada bahasa-bahasa lain, contohnya macam bahasa Iban, bahasa Bidayuh, bahasa macam-macam lagi lah, Melanau. Tapi hari ini kita nak ajak bahasa Iban kepada Su dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Okey. Okey, kalau kata ni perkataan makai.
2: Makai.
4: M A K-A-I. Makai. Makai ya. Bukan bangkai tau Su. Ini adalah makai. Alright. Jadi kalau kata makai ni, saya nak bagi pilihan jawapan kepada Su. Seperti biasa kita ada tiga. Yang pertamanya adalah tidur.
2: Tidur.
4: Yang kedua adalah berjalan. Dan yang ketiga adalah makan. So di antara tiga pilihan jawapan tu, Su pilih yang mana? Su pilih yang mana?
2: Rasa macam makan.
4: Rasa macam makan.
2: Tapi nak ambil berjalan tu.
4: Nak ambil berjalan. Anda kunci jawapan tu.
2: Kunci? Kunci.
4: Maksudnya anda yang anda pilih makan ni, yakin dengan makan. Tapi pilih berjalan.
2: Berjalan.
4: Oh, you ada dua pilihan ya. Okey, tak apalah.
2: Tapi
4: salah. Salah. Jawapan yang sebenarnya adalah pilihan pertama kamu. Makan.
2: Makan.
4: Jadi makan. Dalam bahasa Iban adalah makan. Contoh ayat tu, contoh ayat.
2: Okay.
4: Udah makai kebedau. Maksudnya adalah dah makan ke belum?
2: Oh. Kalau orang kita ni dengar ni macam bunyi udah pakai bedak ke belum macam. Udah makai
4: bedak. Mana-mana pula bedak. Mana-mana main pula.
2: Bunyinya macam tu. So jadi udah makai ke
4: bedau.
2: Bedau.
4: Bedau tu adalah belum.
2: Belum.
4: Udah tu sudahlah. Sekarang lagi ayat dia so.
2: Udah makai ke bedung pula dah. Bedah.
4: Ni tak bedung ke kecil-kecil dulu.
2: Apa tu?
4: Bedau.
2: Bedau. Udah makai ke bedau.
4: Bedau makai kau. Bedah makan ke?
2: Kamu memakai tak?
4: Kalau kata kamu nak makan tak? Nuan kak makai.
2: Nuan kak makan.
4: Makai. Okey?
2: Okey?
4: Oh, maksudnya bila kita sebut makan, terus you teringat makan.
2: Makan.
4: Tak pastilah apa yang berada di ruang dan juga benak fikiran you.
2: Yang pastinya makan adalah makan.
4: Makan.
2: Udah makai ke bedau.
4: Bedau. Itulah ayat yang
2: jawapan dia?
4: Belum lah tu. Bedau.
2: Bedau. Belum. Kalau sudah?
4: Udah. So ni mudah sikit. Kan?
2: Kalau macam DJ Suhai ni, Bedau.
4: Bedau makan.
2: Bedau lagi.
4: Okay.
2: Susah juga bahasa Iban.
4: Bahasa Iban. Okay.
2: Selamat belajar perkataan hari ini untuk anda semua.
4: The FM.
2: Masalah Harmoni.

0: laluan ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
3: Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami di Aktif 610 hashtag Rancak Berbisa pagi ini. Bertemankan Najmi dan juga sudah pun 7.31 minit pagi. Sudah tentunya kita nak ikuti
4: cuaca hari ini.
3: Cuaca hari ini. Kita nak bersama dengan Cik Aizat yang sudah berada di talian. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi Cik Aizat.
5: Selamat pagi.
3: Apa khabar? Sihat kah?
5: Alhamdulillah sihat.
3: Kalau kata Piala Dunia tahun ni Cik Aizat.
5: Ya.
3: Sokong pasukan mana?
5: Argentina.
3: Sebab apa? Sebab ada Messi. Okey Cik Aizat, kita nak tanya juga lah macam mana perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Silakan.
5: Ya, terima kasih DJ Nazmi dan DJ Su. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Radio Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi hari ini Rabu 24 Jun 2026. Secara keseluruhannya bagi negeri Kedah di bahagian utara dan selatan, pada sebelah pagi Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya menjelang senja dijangkakan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari barat laut dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam, manakala kadar laut bergelora setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Dan keadaan ini berbahaya kepada bot-bot kecil dan aktiviti pantai. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini daripada Jabat Meteorologi Kedah. Untuk info cuaca terkini, boleh ikuti media sosial rasmi Map Malaysia. Kembali bersama DJ Nazmi dan DJ Su di Kedah FM. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Aizat. Okey, jadi kepada anda yang terus bersama dengan kami, jangan ubah siaran radio anda. Tak kira lah dekat dalam kereta ke, dekat rumah ke, dekat pejabat ke, dekat kedai makan ke, terus layan Kedah FM sebab banyak lagi sebenarnya info-info terkini dan juga lagu best-best yang menanti anda. Semuanya di 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Kedah FM Mesra Harmoni, selamat pagi semuanya. Jadi kepada warga Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan semua yang sedang setia bersama dengan Najmi di Kedah FM dalam
1: Aktif Now 10 Aktif Now 10.
0: Ya, yeah, sudah tentunya dalam aktif 6.10. Jadi kepada yang sedang memandu ke tempat kerja ataupun nak hantar anak ke sekolah ataupun ada juga yang dalam perjalanan memulakan tugasan harian, jadi Najmi nak doakan semoga perjalanan anda hari ini dipermudahkan dan juga sentiasa dalam lindungan Allah SWT, insyaAllah. Okay? Sebab pagi-pagi macam ni biasalah jalan raya mula sibuk, ada yang baru nak keluar rumah, ada yang dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Apapun, ingatlah destinasi memang penting tetapi keselamatan lebih utama, kata orang tu kan. Jadi jangan terburu-buru pagi-pagi macam ni. Kalau lewat beberapa minit sekalipun, lebih baik daripada kita duk ambil risiko yang boleh membahayakan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Okay? Jadi bawa kereta elok-elok. Kalau kereta lambat sampai, esok kena keluar lagi awal sikit. Okay? Jadi kepada yang tengah memandu, pastikan tali pinggang keledar juga dipakai lampu isyarat. Kita jangan duk langgar tak tawan kan, ataupun langgar ikut suka. Kita tak boleh macam tu. Okay? Jadi hati-hati memandu. Najmi nak doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang ditujui.
2: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
3: YP.
2: Awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
3: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
2: Hah? MyTV? Ya, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian? Alhamdulillah, selamat pagi, selamat berangkat ke tempat kerja masing-masing. Mudah-mudahan tuan-tuan dimudahkan urusan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kita melaksanakan kerja hari-hari ini, ada hari kita malas tuan-tuan. Ada hari orang yang mungkin kena simptom dia panggil dengan burn out ataupun apa sajalah, kira hari itu malas. Namun tuan-tuan, malas ni ada sekali-sekala mai tu mungkin normal. Tapi kalau kerap-kerap sangat tuan-tuan, dia jadi tak normal. Sebab itu saya teringat kata-kata Al-Imam Ibn Qayyim yang menyebutkan, kemalasan ini merosakkan dunia dan akhirat seseorang itu. Kerana orang malas tuan-tuan, dia lambat berubah. Orang yang malas, dia suka menangguh-nangguh. Dia menangguhkan taubat, dia menangguhkan kerja. Orang yang malas, dia akan melepaskan peluang dan mungkin dia hidup tak ada pencapaian. Sebab apa? Sebab malas. Jadi, pastikan kita jangan selalu ada perasaan malas kita nak buat kerja ni. Tuan-tuan, Islam ajak kita juga bagaimana kita nak urus rasa malas yang ada dalam diri kita ni. Pertama tuan-tuan, kita betulkan dulu niat dan juga tujuan hidup kita, sebab hidup kita ni bukan sekadar rutin. Tanya diri kita ni, untuk apa kita hidup tuan-tuan? Apa manfaat kita kepada agama? Apa sumbangan yang kita boleh bagi kepada organisasi kita? Paksa diri kita buat kerja sikit-sikit tapi konsisten, jangan tunggu mood. Contohnya tuan-tuan, kalau kita boleh baca Quran mungkin 2 muka sehari sikit-sikit, tapi bagi ada konsisten dan kurangkanlah benda-benda yang boleh melalaikan kita macam media sosial. Nah, kita tidur awal, kurangkan scrolling dekat skrin semua dan jauhi suasana negatif. InsyaAllah perasaan malas tu kurang, akhirnya kita akan berubah menjadi rajin dan kita akan dapat melaksanakan tugas kita dengan lebih baik dan dengan lebih sempurna lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ingat, kemalasan akan merosakkan kehidupan kita, mungkin dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, belajar sesuatu pada hari ini? Alhamdulillah. Sentuhan Duha.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.